di waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huaye, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan

0: besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
1: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bakhtiar, menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol.

0: dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. Bagi IC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Mustabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo, ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting, dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih, kak. Jangan ketinggalan zaman dong, kak.
2: Ya ampun, dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ih, ihi, ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
5: Hah?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
6: What?
4: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
6: Oh no.
7: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
0: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

Sudah bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: anak RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama.
4: Saudara pendengar, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan kembali pada lintas seru siang hingga pukul 15. Saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar saudara dengan berbagai informasi dan juga program acara yang akan hadir menemani kebersamaan kita di pagi jelang siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: tiga kali, ataupun yang ingin mengirimkan pesan lewat WhatsApp kami pada nomor 0821 9091 6761.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, saudara pendengar, 17 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kami masih nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI edisi 18 September 2026. Ya, menantikan yang ingin bergabung di line telepon bersama program Halo RRI, kami kembali sampaikan informasi terkait dengan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Serui dan juga jarak pandang di Kampung Yapan Mantembu yang diperkirakan 50 meter. Ya, pendengar, asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Serui dan sekitarnya pada hari ini Jumat 18 September 2026 pagi. Dan kondisi cukup pekat dilaporkan terjadi di kawasan Kampung Yapan dan Mantembu dengan jarak pandang diperkirakan sekitar 50 meter. Asap mulai terlihat sejak sekitar pukul 5.00 waktu setempat dan masih dirasakan hingga sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Untuk kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang pada pagi hari menjadi terbatas dan perlu diwaspadai masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah khususnya pengendara kendaraan bermotor. Ya, dan kemunculan asap tersebut juga terjadi di tengah kondisi atmosfer yang perlu diwaspadai menyusul fenomena El Nino yang masih memengaruhi sebagian wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya mengingatkan bahwa kondisi El Nino yang kuat dapat berkontribusi terhadap periode yang lebih kering di sejumlah wilayah dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Namun kemunculan asap di Yapan dan Mantembu pagi ini belum dapat dipastikan penyebabnya dan masih memerlukan informasi lebih lanjut mengenai sumber asap di lapangan. Ya, dan kondisi asap bukan hal yang sepenuhnya baru bagi wilayah Kepulauan Yapen karena sebelumnya BMKG Kepulauan Yapen telah mengingatkan kepada masyarakat mengenai potensi sebaran asap yang dapat terbawa oleh pergerakan angin dari wilayah lain. Ya, arah angin menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pergerakan asap dan ketika terjadi kebakaran di suatu wilayah, asap ini dapat terbawa mengikuti pola angin dan memengaruhi wilayah lain yang berada pada jalur pergerakannya. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, terutama pada kondisi cuaca kering dan dapat membuat api yang dapat membuat api lebih mudah menyebar. Iya, selain itu fenomena El Nino juga dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan di Indonesia yang mana dampaknya tidak selalu sama di setiap daerah karena kondisi cuaca juga dipengaruhi dinamika atmosfer, suhu muka laut, kelembapan, dan pola angin. Ya, bagi Kepulauan Yapen, masyarakat tetap diminta mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG karena kondisi lokal dapat berbeda dengan gambaran umum fenomena El Nino. Selain potensi munculnya kondisi udara kering dan risiko kebakaran, musim yang lebih kering juga dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Ya, masyarakat Kepulauan Yapen diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lingkungan maupun lahan dan pembakaran sampah serta pembersihan lahan dengan cara membakar serta aktivitas lain yang menggunakan api sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak dilakukan apabila berpotensi menimbulkan kebakaran.

Iya, dan masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api atau kebakaran pada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Sementara itu, dengan jarak pandang yang terbatas akibat asap pada Jumat pagi, para pengendara di kawasan yang terdampak diminta meningkatkan kewaspadaan. Pengendara sebaiknya mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan menggunakan lampu kendaraan untuk membantu meningkatkan visibilitas. Warga yang merasakan paparan asap cukup pekat juga dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan apabila harus keluar rumah, penggunaan masker dapat menjadi salah satu langkah perlindungan dari paparan partikel asap. Ya, hingga berita ini diturunkan, sumber asap yang menyeliputi kawasan Yapan dan Mantembu masih belum dipastikan dan masyarakat juga diimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Ya, kondisi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan bersama menghadapi dampak musim kering dan fenomena El Nino, terutama dalam mencegah kebakaran serta menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Itu satu informasi dari Kampung Yapan yang mana asap selimuti sejumlah wilayah dan juga di Serui, terutama di Kampung Yapan Mantembu yang diperkirakan jarak pandang sekitar 50 meter.

Iya, pendengar, dan informasi lainnya masih dari Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kepulauan Yapen menemukan 7 pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam daftar pemilih tetap berdasarkan hasil uji petik pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3 tahun 2026. Ya, temuan tersebut diperoleh Bawaslu Yapen setelah melakukan uji petik terhadap 21 sampel pemilih di sejumlah wilayah Distrik Yapen Selatan dan Distrik Anotorei pada Selasa 15 September 2026. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Harold M. Yandedai, mengatakan dari 21 sampel yang diperiksa, pihaknya menemukan 9 pemilih yang diketahui telah meninggal dunia. Namun dari 9 nama tersebut, baru 2 pemilih yang dapat dibuktikan dengan akta kematian. Setelah dilakukan pengecekan melalui DPT online, kedua nama tersebut diketahui sudah tidak lagi tercantum dalam daftar pemilih. Nah, sementara untuk 7 pemilih lainnya diketahui telah meninggal dunia tetapi belum memiliki akta kematian sehingga masih tercatat dalam DPT. Ya, uji petik dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pengawasan Bawaslu Yapen dan meliputi Kelurahan Tarau, Kampung Nunda Wipi, Kampung Pasir Putih, Kampung Suri Laut, Kelurahan Anotorei, Kampung Yapan, Kampung Famboaman, Kampung Kando, dan Kampung Maria Dei. Dari 21 sampel tersebut, persoalan pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data pemilih menjadi salah satu catatan penting Bawaslu. Yang mana Harold juga menjelaskan 2 nama dari 9 pemilih meninggal telah memiliki bukti administrasi berupa akta kematian. Pengecekan pada DPT online juga menunjukkan kedua nama tersebut sudah tidak tercatat. Nah, berbeda dengan 7 nama lainnya dan para pemilih tersebut diketahui telah meninggal dunia berdasarkan hasil uji petik di lapangan tetapi belum memiliki akta kematian sehingga namanya masih tercantum dalam data pemilih. Thank you.

Ya, Bawaslu Yapen akan membahas hasil uji petik tersebut untuk menentukan langkah tindak lanjut bersama lembaga terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil. Menurut Herol, persoalan data pemilih membutuhkan koordinasi lintas lembaga, sebab akurasi daftar pemilih tidak hanya bergantung pada proses pemutakhiran data oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga berkaitan dengan validitas data kependudukan. Nah, karena itu Bawaslu Yapen mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi apabila terdapat anggota keluarga yang telah meninggal dunia maupun mengalami perubahan data kependudukan lainnya. Ya, Bawaslu juga meminta pemerintah kampung dan kelurahan ikut mendukung proses PDPB dengan memberikan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir kepada penyelenggara pemilu. Ya, temuan tersebut menjadi catatan penting dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kepulauan Yapen. Maka Bawaslu menilai pemutakhiran data tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administratif, tetapi juga perlu didukung verifikasi lapangan serta pertukaran informasi kependudukan secara berkelanjutan.

0: Ya, itu informasi terkait dengan uji petik PDPB Bawaslu Yapen temukan 7 pemilih meninggal masih tercatat di DPT. Ya, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0983 kali dalam program Halo RRI edisi hari ini, yang ingin bergabung menyampaikan saran, usul, pendapat ataupun masukan kepada pemerintah daerah. Kami nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90916761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, saudara pendengar, 35 menit sudah kita lalui dari pukul 10 dan sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Iya.
1: Selamat pagi buat Ibu Rani Wapai yang lagi melaksanakan tugas di siang hari ini. Semoga sehat-sehat selalu hingga akhir tugasnya.
0: Terima
1: dengan
0: kasih.
1: Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni.
0: Oke, silakan Pak Otis.
1: Iya, langsung bicara tentang miras. Bicara miras ini bukan pembicaraan yang baru.
0: Iya.
1: Tetapi miras ini persoalan yang sudah lama dan disertai dengan perdanya. Lalu dibentuk tim Satgas Pemberantas Miras. Kalau tidak salah 10 tahun yang lalu yang dilakukan, yang lalu itu ada peristiwa kematian menyangkut miras di dalam kota maupun di lingkungan masyarakat serta di dalam keluarga menyangkut kekerasan. Nah, nampak hari ini terulang kembali hingga Polres Kepulauan Yapen mengambil langkah untuk melakukan sosialisasi serta patroli. Sedangkan tim Satgas Pemberantas Miras ada di mana? Pertanyaannya, apakah Satgas Miras masih ada atau sudah tertutup oleh asap kabut akhir-akhir ini?
0: Okay.
1: Apakah perempuan dawai atau yang disingkat perda masih berlaku atau tidak? Apakah ada aturan di kampung untuk membatasi pemotongan pohon bobo? Tiap orang itu berapa pohon yang harus diiris? Apakah dengan melakukan patroli di dalam kota dapat mengurangi pemberantas miras tersebut? Apakah di Kosiwo, Angkasera, dan beberapa kampung-kampung menghasilkan bobo juga dilakukan patroli untuk mengurangi miras tersebut? Berapa mobil yang digunakan untuk melakukan patroli untuk memberantas miras yang ada di dalam kota? Miras bobo, miras alkohol, harga boleh berbeda, tetapi kualitas airnya harus bermutu. Dalam hitungan matematika, 1 + 1 = 5. Gas ipar siram, fajar sudah tiba. Tak ada demokrasi di militer, yang ada komando. Siap laksanakan. Selamat siang Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Oke, terima kasih buat Pak Otis di kaki Gunung Kijoni ya, di bawah kaki Gunung Kijoni, yang mana sudah menghadirkan pertanyaan terkait dengan apakah perda miras masih berlaku atau tidak, dan juga apakah Satgas Pemberantas Miras masih ada atau tidak, yang mana untuk perda dan juga Satgas ini yang dibentuk pada 10 tahun lalu setelah terjadi tragedi kematian ya yang disebabkan oleh miras. Ya, terkait dengan miras ini kami hadirkan juga informasi ya terkait dengan penertiban minuman lokal jenis bobo atau Milo oleh Polres Kepulauan Yapen yang memicu polemik di tengah masyarakat. Ya, untuk pertanyaan terkait dari Bapak Otis tadi kami nantikan jawaban timbal balik dari pihak terkait untuk dapat menjawabnya secara langsung. Ya, 39 menit sudah kita lalui dari pukul 10 dan kami masih nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Rus 1. Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI. RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar, dengan informasi terkait miras yang mana maraknya kasus penganiayaan dan juga pengeroyokan di Kepulauan Yapen belakangan ini memicu perhatian serius dari kepolisian, dan dari hasil penyelidikan, deretan aksi kriminalitas tersebut terbukti dipicu oleh konsumsi minuman keras lokal jenis bobo. Ya, selaku dari Polres Kepulauan Yapen yang langsung mengambil langkah cepat dengan meningkatkan patroli malam hingga subuh di titik rawan. Dan tak hanya patroli, namun polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada para pedagang bobo di pasar maupun tempat nongkrong. Selaku Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele mengimbau para pedagang untuk menyetop sementara penjualan bobo demi menekan angka kejahatan. Kapolres juga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan bertujuan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Karena menurutnya pengaturan terkait larangan ataupun kebijakan penjualan minuman keras merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Nah, selain patroli dan juga pendekatan kepada para penjual, Polres Kepulauan Yapen juga akan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk konsumsi minuman keras. Yang mana Diaritz Vele juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi di Kepulauan Yapen tetap aman dan kondusif.

Iya, meski berwenang melakukan penindakan tegas dan penyitaan, Polres Kepulauan Yapen memilih tidak langsung memproses hukum para pedagang. Namun polisi memahami bahwa penjualan bobo merupakan salah satu mata pencarian warga. Polres juga memberikan ruang bagi pedagang yang merasa keberatan untuk datang berdiskusi langsung ke markas kepolisian. Dan pendekatan ini membuahkan hasil positif, yang mana dalam sepekan terakhir, situasi Yapen mulai kondusif dan banyak pedagang secara kesadaran membuang sendiri stok miras mereka. Ya, namun Kapolres meningkatkan adanya konsekuensi hukum jika imbauan ini terus diabaikan, maka berdasarkan pasal 424 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, sanksi hukum tidak hanya menyasar kepada pelaku kejahatan yang mabuk, tetapi juga pihak yang menyediakan atau menjual miras tersebut. Nah, untuk itu ke depan, Polres Kepulauan Yapen bakal memperluas sosialisasi bahaya miras hingga ke tingkat kampung dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban bersama.

0: Ya, informasi selanjutnya juga terkait dengan kepolisian resor Kepulauan Yapen kembali mengambil langkah tegas dalam menyikapi peredaran minuman keras, khususnya minuman lokal atau yang dikenal di masyarakat dengan sebutan Bobo, yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya berbagai tindak pidana di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Ya, rahasia minuman lokal tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK bersama personel Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dilakukan setelah sebelumnya pihak kepolisian telah memberikan peringatan sebanyak 2 kali kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang masih memproduksi, menyimpan, dan mengedarkan minuman lokal tersebut. Nah, langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Kepulauan Yapen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menyikapi meningkatnya berbagai kejadian tindak pidana yang dalam beberapa kasus dipicu oleh konsumsi minuman keras. Ya, Kapolres Kepulauan Yapen menegaskan bahwa peredaran minuman keras termasuk minuman lokal tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga dapat memicu terjadinya penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, serta gangguan kamtibmas lainnya. Ya, dalam pelaksanaan razia, personel kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman lokal dan barang bukti yang ditemukan kemudian dieksekusi di tempat atau dikembalikan kepada pemilik masing-masing untuk dibuang sendiri oleh pemiliknya. Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Yapen untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban, dan masyarakat diminta tidak memproduksi, menjual, mengedarkan maupun mengkonsumsi minuman keras secara ilegal karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Polres Kepulauan Yapen akan terus melakukan langkah preventif maupun penindakan terhadap peredaran minuman keras sebagai bagian dari upaya menciptakan Kepulauan Yapen yang aman, tertib, dan kondusif. Yaitu informasi terkait dengan Kapolres Yapen turun langsung rahasia miras lokal yang dilansir dari laman rri.co.id. Pendengar, pukul 10.48 waktu Indonesia Timur, dan kami masih terus menantikan yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami dalam program Halo RRI. Ya, kita langsung saja menyapa yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Apakah bisa diizinkan untuk Pak Otis comeback lagi?
0: Silakan, Pak Otis.
1: Ya, Pak Otis masuk dengan satu pembahasan, iya, yaitu pengasapan ikan.
0: Oke.
1: Program pelatihan pengasapan ikan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi dan bekerja sama dengan Dinas Perikanan, hal ini merupakan langkah maju dalam rangka membina kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Yapen, dibiayai dari dana otsus. Setiap tahun ada program baru, tetapi tidak ditemukan kesejahteraan yang baru. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai programnya mati suri, dapat diperbaiki, tetapi matinya suatu program di mana kuburnya. Kegagalan suatu program yang dilakukan menggunakan dana otsus, lantas orang Papua mau dibawa ke mana? Dana otsus datang bukan untuk 30 orang saja, tapi dana otsus harus turun untuk 7 suku yang mendiami Pulau Yapen. Program ini pernah dilakukan oleh perdagangan dan penindustrian, tapi kenyataannya Aco, Udin, dan Abdullah, mereka yang duduk di menempati pasar ikan asar Aroro Iroro. Abu Nawas punya cerita. Kita orang asli Papua punya cerita. Maka orang, maka Otsus juga mempunyai cerita. Ujung-ujungnya indah kabar daripada rupa. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Oke, terima kasih Pak Otis. Semoga apa yang dipertanyakan oleh Pak Otis dapat dijawab oleh dinas terkait ya, termasuk terkait dengan pelatihan pengasapan ikan ya, program pelatihan pengasapan ikan yang dilaksanakan di Kepulauan Yapen ya, yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan DPA, Dana Otonomi Khusus 2025, untuk pelatihan pengasapan ikan yang dilakukan selama 3 hari yang berlangsung pada 12 sampai dengan 14 November ya. Dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan nelayan dan pelaku usaha kecil dalam mengolah hasil laut agar bernilai ekonomi tinggi. Oke, dan juga peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 30 peserta dari 3 distrik, yakni ada Yapen Selatan, Kepulauan Ambai, dan juga Angkai Sera yang mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dan juga kegiatan ini kembali dilaksanakan pada tahun 2026, yang mana dari kelompok pelaku usaha pengolahan ikan dari sejumlah distrik Kepulauan Yapen mengikuti praktik langsung pengasapan ikan di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan pada hari Rabu 16 September 2026. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut materi pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua tahun 2026. Peserta yang berasal dari sejumlah wilayah diantaranya Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat hingga Kepulauan Ambai. Yang mana dalam praktik tersebut peserta mempelajari tahapan pengolahan ikan asap mulai dari menyiapkan bahan dasar, membuat api hingga proses pengasapan, dan peserta juga terlihat antusias mengikuti setiap tahapan yang diberikan. Kemudian selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helma Rerei, mengatakan pelatihan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat orang asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pengembangan usaha sesuai potensi kelautan yang dimiliki. Sementara itu, salah satu peserta asal Kampung Mansesi, Distrik Pulau Kurudu, Aksamina Marang, mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut karena menurutnya keterampilan pengasapan ikan yang diperoleh memiliki manfaat yang dapat dikembangkan menjadi usaha bernilai ekonomi. Iya, dan Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu, yang mana mengapresiasi semangat peserta yang datang dari berbagai wilayah di Kepulauan Yapen, dan ia juga berharap peserta mampu mengembangkan usaha pengasapan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Alfian juga menjelaskan kegiatan kewirausahaan tersebut bersumber dari dana Otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dan ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pemateri dan seluruh OPD terkait yang telah mendukung terlaksananya pelatihan pengasapan ikan di Kepulauan Yapen.

Ya, dan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Yapen, Alfred Jeworabai, SPTMP, juga mengapresiasi pelatihan pemberdayaan orang asli Papua yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua. Ya, dan menurut Alfred, yang mana pelatihan pengasapan ikan menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong terciptanya lapangan usaha bagi keluarga nelayan di Kepulauan Yapen. Ia pun juga menjelaskan melalui keterampilan pengasapan dan pengawetan ikan, masyarakat dapat mengolah hasil tangkapan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Ya, Alfred juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua yang telah mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Yapen melalui pengembangan usaha masyarakat. Dan ia berharap kelompok penerima pelatihan dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan, tidak hanya pada pengasapan ikan, tetapi juga mengembangkan produk olahan lainnya seperti abon ikan dan berbagai bentuk pengawet hasil perikanan. Ya, dan dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Yapen menggandeng Dinas Perikanan, khususnya dalam pembinaan kelompok-kelompok nelayan yang selama ini telah mendapatkan pendampingan. Alfred juga mengatakan, sinergi lintas organisasi perangkat daerah diperlukan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga pendampingan hingga tahap pengembangan dan pemasaran produk. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan Disnaker Yapen apresiasi pelatihan pengasapan ikan bagi orang asli Papua, dan juga informasi terkait dengan pelaku usaha Yapen praktik langsung pengasapan ikan serta maraknya pengeroyokan Polres Kepulauan Yapen gencarkan patroli humanis terkait dengan penjualan juga penjualan serta konsumsi minuman lokal jenis bobo di Yapen. Dan terima kasih juga buat Pak Otis yang sudah bergabung dalam program Halo RRI edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Otis terkait dengan Perda Miras yang terbentuk, Perda Miras dan juga tim Satgas Pemberantasan Minuman Beralkohol ya, minuman keras yang sudah dibentuk pada 10 tahun lalu, kira-kira masih ada, masih berlaku atau tidak, dan Satgas Pemberantas Minuman Keras ini juga masih ada atau tidak, mungkin bisa dijawab langsung oleh dinas terkait, dan juga terkait dengan program pengolahan pengasapan ikan bagi orang asli Papua. Ya, dan akhirnya saya Angkri Rani langsung saja pamit dari ruang dengar saudara pada program Halo RRI edisi hari ini, dan kita akan kembali berjumpa pada program Halo RRI mendatang pada edisi Senin di 21 September 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pertama di Indonesia, dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Pendengar pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar saudara, kembali beberapa informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Di antaranya dari Biak terkait dengan menindaklanjuti keluh kesah dan juga ya Polres Biak Numfor ya, yang mana menindaklanjuti keluh kesah dan juga masukan dari masyarakat pada kegiatan Coffee Morning Presisi bersama dengan Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK yang dengan berbagai elemen masyarakat yang digelar di Swiss Bell Hotel Biak pada Selasa 15 September 2026, Polres Biak langsung bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keluhan terkait antrean panjang BBM di sejumlah SPBU dalam kota Biak tersebut langsung direspon Kapolres Biak Numfor Mamri Arjuna Wijaya SIK dengan memerintahkan jajaran Satreskrim untuk turun melakukan penertiban.

Pengawasan langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rumpaidu, Sarjana Hukum Magister Hukum, bersama dengan tim Opsional Satreskrim di SPBU Rits Distrik Samova pada Rabu 16 September 2026. Yang mana pengawasan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan mengerahkan personil lintas fungsi, dan tim juga melakukan penjagaan dan pengaturan langsung di area SPBU dengan memeriksa kendaraan yang melakukan pengisian berulang serta memberikan edukasi kepada operator SPBU agar mematuhi aturan pendistribusian sesuai ketentuan Pertamina. Petugas juga melakukan pengecekan tera untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Ya, pantauan di lapangan arus kendaraan di SPBU Rits dan beberapa SPBU lain di dalam kota Biak terpantau lancar dan tertib, dan distribusi yang sempat tersendat kini berangsur normal. Selain itu, Ibtu Daniel juga menegaskan kegiatan monitoring akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada jam-jam rawan antrean. Dan Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran.

Informasi lainnya datangnya dari Waropen, tepatnya dari pemerintah Kabupaten Waropen terus menjalani berbagai program pembangunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, dan sejumlah pembangunan saat ini tengah berlangsung termasuk program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program pemerintah pusat. Ya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen, Yeneke Eskadi Panesos, turut melakukan monitoring terhadap progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di Distrik Urei Faisei dan Distrik Waropen Bawah pada 16 September 2026.

Dan Yeneke juga mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pembangunan di Kabupaten Waropen saat ini sedang berproses. Dan selain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah Kabupaten Waropen juga tengah membangun kembali pasar rakyat di distrik Urei Faisei dan beberapa program pemerintah. Menurutnya, proses pembangunan sejumlah fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan yang diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah. Ia pun juga menyampaikan monitoring DPRK dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan program yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, Yeneke juga menilai masih berlangsungnya sejumlah pembangunan perlu disampaikan kepada masyarakat agar informasi mengenai perkembangan pembangunan di Kabupaten Waropen dapat diketahui secara lebih jelas. Dan hal tersebut sekaligus menjadi penjelasan terhadap komentar sebagian masyarakat yang menilai pembangunan di Waropen belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. DPRK Waropen juga menyebut sejumlah program pembangunan saat ini masih dalam tahapan pelaksanaan. Yeneke mengimbau masyarakat Waropen untuk bersama-sama mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dan dukungan masyarakat dinilai penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bananas, best bananas in the world. Come buy me bananas.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Baik, saudara pendengar, tepat di pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami sudahi saja deretan hiburan menemani ruang dengar saudara dari berbagai genre. Harapan kami semoga terhibur via udara di siang hari ini. Dan menemani siang hari Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dalam menunaikan ibadah sholat Jumat, maka ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan, menemani ruang dengar saudara dalam menjalankan ibadah sholat Jumat edisi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, 52 menit sudah kita lalui dari pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, menemani waktu ibadah Anda dalam menunaikan sholat Jumat ya, ibadah sholat Jumat edisi hari ini. 53 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan jelang pukul 13 kami akan hadirkan atau mengikuti bersama dengan program pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah, maka ke ruang dengar saudara beberapa tembang pilihan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, selanjutnya program Masa 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga yang dilanjutkan dengan Potensi Daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, berhubung hubungan kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta tidak dapat terhubung ya, karena satu lain hal, maka kembali ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga akan hadir berbagi informasi olahraga dan juga potensi daerah dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini.

Iya, saudara pendengar, dari laman rri.co.id, dua informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam berita olahraga. Di mana dari Manokwari ya, rri.co.id Manokwari, terkait dengan Yosia Saroi resmi terpilih sebagai Ketua Komite Umum, ya, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat. Periode 2026-2030 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Papua Barat di Swiss Bell Hotel Manokwari pada Kamis 17 September 2026. Yosia Saroi memperoleh suara 26 suara dari total 45 hak suara yang terdaftar, sementara 19 pemilik suara lainnya memilih walk out dan tidak menggunakan hak pilihnya. Mustor Prof. Lup berlangsung dinamis setelah terjadi perdebatan terkait status administrasi salah satu cabang olahraga, dan situasi tersebut kemudian berujung pada aksi walkout calon ketua umum lainnya Mola bersama sejumlah pengurus cabur yang memberikan dukungan kepadanya. Ya, meski terjadi walkout, proses pemungutan dan rekapitulasi suara tetap dilanjutkan oleh pimpinan sidang. Dan hasil penghitungan kemudian menetapkan Yosia Saroi sebagai calon yang memperoleh dukungan suara dalam forum tersebut. Ya, penetapan Yosia Saroi kemudian dibacakan Sekretaris Sidang Dr. Aryan Tadamanik berdasarkan hasil keputusan forum. Dan usai terpilih, Yosia Saroi juga ditetapkan sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan KONI Papua Barat periode 2026-2030 sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Karena menurut Yosia, konsolidasi organisasi menjadi pekerjaan awal yang harus dilakukan, segera dilakukan mengingat sejumlah agenda olahraga nasional telah menanti Papua Barat. Ya, proses rekapitulasi suara disaksikan jajaran tim penjaringan dan penyaringan TPP KONI Pusat serta perwakilan pengurus cabang olahraga yang tetap mengikuti jalannya musyawarah hingga selesai. Ya, dengan terpilihnya Yosia Saroi kepemimpinan KONI Papua Barat periode 2026-2030 memasuki tahap baru. Dan tantangan berikutnya adalah membentuk kepengurusan yang mampu mengakomodasi seluruh elemen olahraga sekaligus mempercepat persiapan atlet Papua Barat menghadapi agenda olahraga nasional. Yaitu dari rri.co.id terkait dengan Manokwari ya, terkait dengan Yosia Saroi terpilih pimpin KONI Papua Barat 2026-2030.

Ya, dan informasi lainnya dari Bukit Tinggi terkait dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat terus memaksimalkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumbar 2026 dan sejumlah kebutuhan regulasi dan administrasi telah dirampungkan, sementara peralatan dan perlengkapan pertandingan masih terus dikebut. Ketua PB Pemprov Sumbar

dapat difinalisasi pada Save the Mission Meeting atau CDM2 yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang. Edi Tiawarman menyebutkan berdasarkan data terakhir yang diterima, sekitar 6 hingga 7 kabupaten kota telah mulai mendaftarkan atletnya kepada KONI Sumbar, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah sebelum proses evaluasi berikutnya.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

International Talk Like a Pirate Day atau yang disingkat dengan ITLA-PTD adalah merupakan hari libur parodi yang dibuat pada tahun 1995 oleh John Bayer dan Mark Summers dari Albany, Oregon, yang memproklamasikan 19 September setiap tahun sebagai hari untuk berbicara layaknya bajak laut. Sejarah peringatan ini diawali dengan Summer yang bermain bola raket bersama Bayer. Tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan cedera dengan mengucapkan R. Akhirnya ide Hari Bahasa Bajak Laut Internasional itu pun tercetus. Permainan bola raket tersebut diadakan pada tanggal 6 Juni 1995. Namun untuk menghormati mantan istri Summer, mereka pun memilih 19 September untuk hari peringatan itu. Berawal dari lelucon, Bayer dan juga Summer kemudian mengirimkan surat tentang liburan yang mereka ciptakan kepada kolumnis humor sindikasi Amerika Serikat, yakni Dave Barry, pada tahun 2002, di mana usulan tersebut diterima oleh Barry yang kemudian dipromosikan olehnya hingga menjadi sebuah hari peringatan internasional.

Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

Baik, pendengar, 45 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan sekedar informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kepulauan Yapen, yang mana mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan sebaran polutan atau asap yang masih terjadi di wilayah Kepulauan Yapen dan sekitarnya. Kepala BMKG Kepulauan Yapen Herald Beta menyampaikan peringatan tersebut pada hari Rabu, dan menurutnya terdapat peningkatan kecepatan angin yang berpotensi menyebabkan kenaikan tinggi gelombang. Dan selain itu, hujan lebat yang disertai petir juga berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer lokal, meskipun Kepulauan Yapen saat ini masih berada dalam periode musim kemarau. Ya, potensi kondisi cuaca tersebut diperkirakan dapat berdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya, termasuk kawasan Teluk Cendrawasi hingga Biak. Nah, selain cuaca ekstrim, BMKG juga memberikan perhatian terhadap sebaran asap atau polutan yang masuk ke wilayah Teluk Cendrawasi, dan Herald mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung selama sekitar 4 hari dan hingga kini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Dan berdasarkan prediksi BMKG, sebaran asap tersebut masih berpotensi bertahan hingga sekitar 1 pekan ke depan. Setelah itu, polutan diperkirakan secara bertahap bergerak ke arah utara menuju Samudra Pasifik. Dan BMKG juga mendeteksi adanya hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang di wilayah Yapen Timur. Namun hingga saat ini belum terdapat konfirmasi dari lapangan mengenai adanya titik api besar. Ya, masyarakat juga diimbau dari BMKG agar tetap tenang dan tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi cuaca maupun kualitas udara. Masyarakat juga diminta rutin mengikuti pembaruan informasi melalui kanal informasi cuaca resmi BMKG. Dan untuk mengantisipasi dampak sebaran asap, masyarakat disarankan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan imbauan tersebut terutama perlu diperhatikan oleh kelompok rentan termasuk anak-anak. Nah, sementara itu pendengar, pihak terkait terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta unsur TNI dan Polri guna mendukung langkah penanganan sekaligus memastikan informasi mengenai kondisi cuaca dan sebaran polutan dapat disampaikan kepada masyarakat. Ya, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan memperhatikan informasi terkait dengan perkembangan angin dan gelombang sebelum melakukan aktivitas di laut.

0: Ya, itulah tadi informasi terkait dengan BMKG ya, peningatkan cuaca ekstrim dan sebaran asap masih berlangsung. Masih seputar kabut asap karhutlah, yang mana Dinas Pendidikan Yapen juga mengimbau sekolah untuk kurangi aktivitas luar ruangan. Ya, dilansir dari laman rri.co.id, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Yapen mengimbau seluruh satuan pendidikan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah mengepung Kota Serui selama lebih sepekan terakhir. Dan imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, SMK. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Cison Hamarani Esos MSI mengatakan bahwa sekolah disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler maupun aktivitas olahraga di luar ruang selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Nah, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik. Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, pihak sekolah juga diminta memperhatikan kebutuhan cairan peserta didik dengan memperbanyak konsumsi air putih. Menurut Cison, langkah tersebut penting dilakukan untuk membantu mencegah dehidrasi selama kondisi lingkungan masih dipengaruhi kabut asap. Nah, meski demikian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kepulauan Yapen belum memiliki rencana untuk meliburkan kegiatan sekolah maupun menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kebijakan terkait aktivitas pembelajaran masih menunggu data pendukung mengenai kondisi kualitas udara di wilayah tersebut. Nah, pendengar, selain itu, Cison juga menjelaskan diperlukan data dari Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai kualitas udara untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan apabila kualitas udara dinyatakan berada di bawah ambang batas kesehatan, kondisi tersebut perlu dikelola termasuk dalam menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Cison juga mengakui kondisi kabut asap yang terjadi saat ini merupakan kejadian di luar prediksi sehingga belum tersedia langkah pencegahan sebelumnya. Ya, termasuk pembagian masker bagi siswa maupun guru, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saat ini mengarahkan satuan pendidikan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi peserta didik selama kabut asap masih terjadi. Yaitu dari laman rri.co.id terkait dengan kabut asap karhutla, Disdik Yapen imbau sekolah kurangi aktivitas luar ruangan. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan dulu rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan Salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

Tips Mitigasi Bencana. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi sebenarnya terjadi setiap hari, namun kebanyakan tidak disadari oleh manusia. Di berbagai daerah di Indonesia, hampir setiap tahun terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa.

itu tidak menimpa Anda. 5. Jika tinggal di kawasan rawan gempa, pahami semua petunjuk tentang penanggulangan gempa dan upaya penyelamatan. Kemudian sosialisasikan ke semua anggota keluarga dan masyarakat sekitar.

Baik pendengar, 25 menit sudah kita lalui dari pukul 14 dan informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan razia Blok B Lapas Serui libatkan TNI, Polri, sejumlah barang terlarang diamankan. Ya, pendengar, dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Serui menggelar razia dan penggeledahan Blok Union Warga Binaan Masyarakat Permasyarakatan dan razia yang menyasar Blok B, Kamar 1 hingga Kamar 9 tersebut melibatkan petugas lapas kelas 2B Serui bersama 5 personil TNI dan 5 personil Polri. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Serui Suranta Sinuraya SHMH mengatakan razia tersebut merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rapat melalui Zoom pada Senin 14 September 2026. Arahan tersebut secara khusus berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran hal dilar atau handphone pungutan liar dan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Menurut Suranta, penggeledahan dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk meminimalkan keberadaan barang-barang terlarang di dalam lapas kelas 2B Serui, terutama handphone dan narkoba. Ya, razia berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 11.45 waktu setempat dan sebelum penggeledahan dimulai, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Serui memberikan arahan kepada seluruh personil agar melaksanakan pemeriksaan secara sopan, humanis, dan tetap menjaga etika. Iya, dan pendengar, dalam proses WBP dikeluarkan satu persatu dari kamar untuk menjalani pemeriksaan badan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan.

Ya, dan pendengar, dari hasil penggeledahan petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian, dan barang-barang tersebut diantaranya korek, silet, kawat, gunting, botol kaca, paku, lembar, togel, dinamo, dan tangkai sikat gigi. Seluruh barang hasil razia kemudian diamankan oleh tim penggeledahan untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, Suranta menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas kelas 2B Serui. Ia pun menambahkan sinergi antara jajaran lapas TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam menjaga situasi keamanan serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib. Ya, pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami kembali menghadirkan rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

Pernahkah Anda mendengar istilah Alzheimer? Alzheimer merupakan penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu, sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Alzheimer berkembang dan mempengaruhi beberapa fungsi otak. Penderitanya dapat mengalami linglung atau cemas, serta selalu curiga terhadap orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer dipicu oleh berbagai faktor seperti genetik, pola hidup, dan lingkungan.

Jack the Ripper, atau jika ditranslate dengan bahasa Indonesia, Jack Sang Penjabit, adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London, pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan si kulit putih apron. Begitulah menurut Wikipedia. Nama lahir dan identitas dari sang pembunuh belum diketahui sampai sekarang. Pembunuh ini beraksi di area sekitar Whitechapel, Inggris, London.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Iya, saudara pendengar, satu menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur dan kami sudah hisa jarang kain hiburan. Menemani kebersamaan kita, saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Dan untuk lintas sore-sore, kembali rekan saya Christine Padu akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Ya, rangkaian hiburan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

baik pendengar setia program Satu RRI Suri di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Suri.

Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya, dari pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur dalam sesi Serui sore ini. Tentu saja akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, juga beragam lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan ya untuk menemani suasana sore hari Anda.

0: pacar yang tak setia.
1: Ya, pendengar program satu menghadirkan program acara Pro Dangdut seru ya, sekitar 1 jam ke depan dari pukul 15.30 lalu ya, hingga akan berakhir di 16.58 waktu Indonesia Timur. Anda akan ditemani dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut. Harapan kami ya, lagu-lagu yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Edisi Jumat 18 September 2026.
2: Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Dan 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada ekosistem laut. Namun sayangnya, setiap saat ekosistem laut kita terancam rusak oleh pengambilan terumbu karang, banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masihkah anak cucu kita akan berbangga melihat birunya laut dan menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia?

Ya, baik pendengar setiap programa 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini ya. Beragam aktivitas yang Anda kerjakan. Anda yang mungkin masih bergelut dengan pekerjaan kantor atau mungkin sudah dalam perjalanan pulang ya, tetap berhati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda. Ya, pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Dinas Perikanan Yapen siapkan paket bantuan 53 sarana rantai dingin alat tangkap. Pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan 53 sarana bantuan

perikanan bagi kelompok nelayan sebagai upaya mendukung aktivitas dan meningkatkan kapasitas nelayan di daerah tersebut. Penyaluran bantuan mulai dilakukan pada hari Kamis 17 September 2026. Sebanyak 8 penerima manfaat menerima bantuan secara simbolis pada penutupan upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 yang diserahkan langsung pemerintah daerah Wakil Bupati Yapen Roy Palunga. Pendengar, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba, mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok nelayan yang telah terbentuk dan memiliki profil yang jelas. Ia menambahkan penyaluran bantuan akan diprioritaskan ke daerah yang telah memiliki program prioritas nasional atau PSN, termasuk kampung-kampung nelayan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan sementara itu, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini tersebar di 24 kampung dengan progres yang berbeda-beda. Menurutnya, progres pembangunan di sejumlah lokasi telah mencapai 22%, 30% hingga 40%. Perbedaan progres tersebut disebabkan kesiapan masing-masing pelaksana dan kondisi di setiap lokasi. Pendengar, secara nasional, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan selesai pada November 2026. Namun, kondisi geografis Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan transportasi laut, terutama armada untuk mengangkut material dari kota menuju kampung-kampung yang berada di luar wilayah perkotaan, turut mempengaruhi proses progres pembangunan. Selain keterbatasan armada, kondisi cuaca dan laut juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pengiriman material dan pelaksanaan pembangunan. Pendengar, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Satgas Jala Samudra untuk melakukan pengawasan pantai dan kepulauan. Informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang Dinas Perikanan Yapen yang menyiapkan paket bantuan 53 sarana rantai dingin dan juga rantai dingin alat tangkap. Pendengar, informasi yang kami bagikan dapat Anda akses juga ya melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda akan terus ya kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga pukul 16 lewat 58 nanti. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda ya, dengan segala yang Anda kerjakan di sore hari ini. Anda yang mungkin masih di kantor atau sudah pulang, atau juga masih bergelut dengan profesi Anda ya, pedagang-pedagang di pasar, atau juga Anda yang mengerjakan pekerjaan rumah ya. Bagi Anda juga yang mungkin lagi mempersiapkan diri untuk peribadatan sore hari ya, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda di sore hari ini. Tetap bersama program Satu RRS RUI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Seri.
1: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Seruyi di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih monitor siaran kami. Masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Seruyi. Pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda di sore hari ini, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Seruyi. Dana kampung tahun 2026 mengalami penurunan. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK terus mendorong percepatan penyaluran dana kampung tahun anggaran 2026. Dari total 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekitar 90% telah melakukan pencairan dana tahap pertama. Sementara sebagian lainnya masih terkendala kelengkapan administrasi, termasuk pertanggungjawaban penuh penggunaan anggaran. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Kepulauan Yapen, Jan Lermatan, SIP, mengatakan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun 2026 dari Rekening Kas Umum Negara atau RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah, RKUD, kemudian ke Rekening Kampung, untuk 160 kampung terakhir dilakukan pada 15 Juni 2026. Menurutnya, apabila terdapat kepala kampung yang melakukan pelanggaran dan telah memiliki laporan hasil pemeriksaan, pencairan anggaran tidak dapat dilakukan sampai terdapat petunjuk mengenai pergantian atau penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Pendengar, Lermatan juga mengingatkan kampung-kampung yang telah menerima dana kampung tahap pertama agar segera melakukan penyerapan anggaran pada September 2026. Hal tersebut penting agar realisasi penggunaan dana kampung tahap pertama dapat segera dilaporkan sebagai salah satu tahapan untuk memproses pencairan tahap kedua. Ia juga menjelaskan berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan, pencairan tahap kedua dapat dilakukan hingga Desember. Namun, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menargetkan seluruh kampung sudah menerima pencairan tahap kedua paling lambat November 2026. Di sisi lain, Lermatan mengungkapkan adanya penurunan signifikan dana kampung yang diterima Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia menyebut pada 2025, alokasi dana kampung Kepulauan Yapen mencapai sekitar Rp119 miliar. Ya, pendengar, namun setelah adanya perubahan kebijakan dan pemotongan anggaran, alokasi tersebut mengalami perubahan, sehingga pada 2026 menjadi sekitar Rp44,9 miliar. Dengan kondisi tersebut, Lermatan meminta para kepala kampung agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana kampung. Ia mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak nyata bagi masyarakat. Lermatan juga menghimbau para kepala kampung, badan musyawarah kampung, serta seluruh pemangku kepentingan di tingkat kampung untuk memperkuat musyawarah kampung dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Ya, pendengar, ia juga menambahkan terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kampung, kewenangan pengawasan berada pada aparat pengawas, pengawasan intern pemerintah, dalam hal ini inspektorat. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang dana kampung tahun 2026 yang mengalami penurunan. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, memperkaya wawasan dan ruang informasi Anda. Pukul 16.38 waktu Indonesia Timur, selamat melakukan aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap bersama program Satu RRI Seruyi, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar pukul 16 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Serui. Masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di sesi Serui sore ini ya, di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk terus memperkaya ruang informasi dan wawasan Anda. Kabut asap karhutla di Sdikyapen imbau sekolah kurangi aktivitas luar ruangan. Pendengar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau seluruh satuan pendidikan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah mengepung kota Serui selama lebih sepekan terakhir. Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Cison H. Marani Esos, MSI, mengatakan sekolah disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler maupun aktivitas olahraga di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik. Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, pihak sekolah juga diminta memperhatikan kebutuhan cairan peserta didik dengan memperbanyak konsumsi air putih. Menurut Cison, langkah tersebut penting dilakukan untuk membantu mencegah dehidrasi selama kondisi lingkungan masih dipengaruhi kabut asap. Pendengar, meski demikian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen belum memiliki rencana untuk meliburkan kegiatan sekolah maupun menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kebijakan terkait aktivitas pembelajaran masih menunggu data pendukung mengenai kondisi kualitas udara di wilayah tersebut. Cison menjelaskan diperlukan data dari Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai kualitas udara untuk menentukan langkah selanjutnya. Apabila kualitas udara dinyatakan berada di bawah ambang batas kesehatan, kondisi tersebut perlu dikelola, termasuk dalam menentukan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Ya, pendengar, dan sementara itu Cison mengakui kondisi kabut asap yang terjadi saat ini merupakan kejadian di luar prediksi, sehingga belum tersedia langkah pencegahan sebelumnya, termasuk pembagian masker bagi siswa maupun guru. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saat ini mengarahkan satuan pendidikan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi peserta didik selama kabut asap masih terjadi. Ya, pendengar, itu satu informasi ya yang sudah kami bagikan kembali ke ruang dengar Anda. Informasi ini dapat juga Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Ya, baik pendengar, kami sampaikan ya bahwa di sore hari ini dilaksanakan di Auditorium RRI Serui kegiatan Bintang Radio ya, Bintang Radio putaran kedua yang saat ini sedang live ya, live YouTube di RRI Serui, laman resmi YouTube RRI Serui. Pendengar, Anda dapat menyaksikan ya, siapa tahu ada jagoan-jagoan Anda atau anak-anak Anda yang saat ini sedang tampil di Bintang Radio putaran kedua ya. Dapat Anda akses ya melalui channel YouTube resmi RRI Serui. Ya, atau Anda mau datang langsung ya ke gedung auditorium RRI Serui untuk menyaksikan secara langsung putra-putri Anda yang berbakat di dunia tarik suara ya, yang saat ini sedang mengasah skillnya pada kompetisi ya, Bintang Radio putaran kedua. Semoga dari RRI Serui ya menghasilkan Bintang Radio yang go nasional, mengharumkan nama Kepulauan Yapen. Amin ya. Iya, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian musik-musik lagu-lagu hiburan dangdut hingga pukul 16:58 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga informasikan di pukul 17:44 menit nanti akan kami hadirkan musik religi islami untuk menemani ruang dengar Anda ya, menjelang kumandang azan maghrib yang akan kami hadirkan di pukul 17:55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sekali lagi ya kami sampaikan, Anda dapat menyaksikan ya Bintang Radio putaran kedua yang saat ini sedang live YouTube ya di YouTube resmi RRI Serui. Dapat Anda saksikan juga dan beri dukungan ya buat putra-putri Anda yang saat ini sedang mengasah skillnya pada Bintang Radio putaran kedua RRI Serui 2026. Atau Anda yang ingin datang ya memberikan dukungan secara langsung, boleh hadir saat ini di Auditorium RRI Serui untuk memberikan dukungan bagi putra-putri kesayangan Anda pada kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, baik pendengar, pukul 16 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri program acara Pro Dangdut Surui dari Ruang Dengar Anda. Sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan, kami harapkan dapat diterima dengan sukacita ya, dapat menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda dalam melaksanakan aktivitas Anda di sore hari ini. Ya pendengar, kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilaksanakan ya Bintang Radio putaran kedua di Auditorium RRI Serui. Anda dapat menyaksikan pada laman YouTube kami ya, RRI Serui, atau mungkin Anda dapat menyaksikan langsung ya, ingin menyaksikan langsung boleh saja hadir di Auditorium RRI Serui untuk menyaksikan Bintang Radio putaran kedua. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dangdut kami sudahi dan kami lanjutkan ya dengan sajian lagu-lagu religi islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami harapkan dapat menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan buat Anda ya kaum muslimin dan juga muslimat dimana saja Anda berada, menjelang kumandang azan maghrib yang akan dihadirkan ya atau dilaksanakan pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Seru di mana saja Anda berada, pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui. Pendengar, kembali kami perkaya wawasan Anda dengan satu informasi ya yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Menteri AHY minta semua pihak kawal pembangunan sekolah rakyat di Papua. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta semua pihak mengawal pembangunan sekolah rakyat di Papua. Ia mengatakan, saat meninjau pembangunan jalan Skori Puai di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua. Pendengar, ia juga menjelaskan pemerintah terus mendorong pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah pusat. Ia menambahkan di sisi lain, pihaknya juga menyampaikan program Inpres Jalan Daerah atau IJD terus dilaksanakan di berbagai wilayah Papua. Ia menambahkan secara nasional program IJD 2025-2026 mencakup 427 sasaran

dengan total anggaran sekitar 8,68 triliun rupiah. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya tentang Menteri AHY yang meminta semua pihak kawal pembangunan sekolah rakyat di Papua. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Ya, pendengar, pukul 17.18 waktu Indonesia Timur, Anda akan terus ya kami temani dengan sajian lagu-lagu religi islami menjelang kumandang azan maghrib yang akan dihadirkan pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saat ini masih dilaksanakan ya kegiatan Bintang Radio putaran kedua yang dapat Anda saksikan melalui channel resmi kami ya, YouTube RRI Serui, dan juga Anda yang ingin menyaksikan secara langsung, boleh saja ya, datang sekarang juga ke Auditorium RRI Serui. Dan berikan dukungan Anda kepada peserta favorit Anda, peserta jagoan Anda ya, di www.bintangradio.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Polda Papua siapkan 552 personil hadapi potensi tanggap bencana. Pendengar, Kepolisian Daerah Papua menyiapkan 552 personel untuk menghadapi berbagai potensi tanggap bencana di wilayah hukum Polda Papua melalui Operasi Aman Nusa Kartens 2 2026. Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Cahyo Sukarnito di Jayapura pada hari Jumat mengatakan kesiapan tersebut merupakan langkah antisipasi agar Polri dapat memberikan respon secara cepat dan terukur ketika terjadi bencana. Menurut Cahyo, rencana kontingensi Operasi Aman Nusa Kartens 2 2026 mencakup penanganan berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kecelakaan transportasi darat, laut dan udara. Ia menjelaskan personil yang disiapkan tergabung dalam sejumlah satuan tugas antara lain Satgas Pencarian dan Pertolongan, Satgas Pengungsian dan Perlindungan, Satgas Dokes, Satgas Penyelidikan dan Penyidikan, Satgas Humas, serta Satgas Bantuan Operasi. Pendengar, selain itu kami juga ia juga menambahkan ya koordinasi yang dilakukan bersama BPBD, Basarnas atau Basarda, TNI, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya untuk mendukung pencarian dan pertolongan, evakuasi pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Ya, pendengar, informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Polda Papua yang siapkan 552 personel hadapi potensi tanggap bencana. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua.

Ya, baik pendengar, kami informasikan ya dari BMKG Kota Serui atau BMKG Kepulauan Yapen, informasi El Nino dan sebaran hotspot per tanggal 17 September 2026 dan masih sama ya, 17 hingga 18 September 2026. Ya, pendengar, informasi dari BMKG Kepulauan Yapen bahwa berdasarkan hasil monitoring atmosfer dan laut, nilai Southern Oscillation Index atau SOI tercatat sebesar -19,4 dan indeks Nino 3,4 sebesar +2,51. Nilai ini menunjukkan adanya indikasi El Nino yang saat ini sudah aktif. El Nino mulai aktif sejak bulan Mei pada bulan September 2026, telah mencapai level yang sangat kuat dan diprediksi akan bertahan hingga awal tahun 2027. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Papua. Sementara itu, puncak musim kemarau diprediksi akan berlangsung selama bulan Juli hingga September 2026. Dampak yang mungkin terjadi akibat El Nino saat puncak musim kemarau antara lain menurunnya intensitas hujan dan meningkatnya hari tanpa hujan. Berkurangnya ketersediaan air di beberapa wilayah, meningkatnya suhu udara pada siang hari, kondisi lahan menjadi lebih kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Ya, pendengar, dan juga untuk ke pemantauan ya, titik hotspot yang terbagi dalam 3 tingkat, yaitu tingkat kepercayaan rendah, di mana menunjukkan kemungkinan kecil adanya titik api dan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Dan kemudian yang tingkat yang kedua ya, yaitu tingkat kepercayaan sedang, di mana menunjukkan kemungkinan cukup besar adanya titik api di lapangan. Dan yang ketiga adalah tingkat kepercayaan tinggi, atau menunjukkan kemungkinan besar adanya titik api aktif dan perlu segera ditindaklanjuti. Ya, pendengar, pada pemantauan kali ini banyak hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga wilayah tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengalami kebakaran lahan. Secara umum, sebaran hotspot paling banyak terpantau di Kabupaten Merauke sebanyak 670 titik, diikuti oleh Kabupaten Fakfak sebanyak 260 titik dan Kabupaten Kaimana sebanyak 169 titik.

Ya, dari pantauan ya tentang hotspot ya yang tersebar di wilayah Papua, himbauan dan rekomendasi dari BMKG adalah pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan agar meningkatkan kesiapsiagaan dan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan melalui penguatan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan penanganan secara terpadu. Kemudian Pemda juga ya diharapkan agar menyusun dan memperbaharui rencana kontingensi, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta memperkuat sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot, kondisi cuaca dan perkembangan fenomena El Nino. Ya, dan juga dihimbau kepada instansi terkait ya untuk meningkatkan patroli terpadu pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan serta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tingkat wilayah rawan karhutla. Ya, himbauan berikut juga memastikan ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman dini, serta mengisi waduk, embung atau bendungan sebagai cadangan air untuk mendukung upaya pemadaman dan mengantisipasi musim kemarau. Ya, dan yang berikut adalah terus memantau ya informasi cuaca, iklim atau perkembangan fenomena El Nino dan informasi hotspot dari BMKG sebagai dasar langkah antisipasi dan mitigasi. Dan himbauan yang terakhir adalah segera melaporkan apabila ditemukan titik api, asap atau indikasi kebakaran kepada instansi yang berwenang agar penanganan dapat dilakukan secara cepat sebelum kebakaran meluas. Ya, pendengar, itu informasi ya dari BMKG Kepulauan Yapen di mana kondisi El Nino saat ini ya yang sedang melanda wilayah Papua atau hampir ya seluruh Indonesia ini sehingga terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dan puncaknya ada di bulan September ini ya. Dengan dampak-dampak yang sudah kami sampaikan tadi bahwa musim kemarau ini berdampak kepada penurunan ya intensitas curah hujan, kemudian terjadi kekeringan yang bisa juga ya berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian menyebabkan penurunan kualitas udara akibat asap dan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Ya, dan juga ya, yang bisa terganggu juga nih adalah transportasi, baik darat, laut, dan juga udara akibat jarak pandang yang berkurang. Dan juga ya, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan. Ya, pendengar, untuk suasana atau kondisi musim kemarau saat ini yang sedang terjadi dan puncaknya ya di bulan September ini, agar kita dihimbau untuk menjaga bersama-sama ya keamanan dan kenyamanan kita di tengah kondisi kabut asap yang masih terus melanda, sebisa mungkin ya jangan membuka lahan dengan cara membakar dan juga tetap menjaga cadangan air. Lakukan penghematan air dan jangan boros-boros ya, karena di situasi musim kemarau saat ini bisa terjadi sumber air yang mengering. Dan di beberapa tempat ya di Papua ini sudah terjadi kekeringan sehingga warga masyarakat dihimbau dari pihak BMKG untuk tetap menjaga cadangan air dan tentu saja untuk tidak menambah ya menambah kabut asap saat ini dengan membakar hutan atau membuka lahan pertanian baru dengan cara membakar atau dengan yang kecil-kecil juga ya, tidak sadar bisa berdampak ya, membakar sampah di pinggir rumah namun tidak diawasi, sehingga dapat menyebabkan kebakaran yang meluas atau membesar. Iya, dan juga dihimbau dari BMKG ya, bahwa sudah boleh nih dalam situasi dan kondisi kabut asap yang saat ini sangat pekat ya, sudah bisa atau menggunakan masker ya saat keluar rumah sehingga dapat terhindar dari efek samping kabut asap yang saat ini sedang melanda Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan juga dihimbau bagi Anda ya yang akan melakukan perjalanan baik di darat maupun juga perjalanan laut dan udara. Ya, kalau udara sudah pasti ya akan dipantau sendiri oleh BMKG dan juga pihak maskapai penerbangan ya. Namun yang
kadang tanpa memperhatikan himbauan dari BMKG nih untuk transportasi darat dan laut untuk memperhatikan cuaca. Saat ini kondisi kabut asap yang sangat pekat yang menyebabkan pendeknya jarak pandang ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik pendengar, kami masih akan terus menyajikan sajian lagu-lagu religi islami untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Bagi umat Islam yang mempersiapkan diri untuk menjalani atau menjalankan ibadah sholat maghrib yang akan kami hadirkan di pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Seru di mana saja Anda berada, pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Seru. Pendengar, kembali kami bagikan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi seruipos.com. KNPI Yapen serahkan SK Karateker Distrik Kosiwo dan Sius. Pemuda harus jadi penggerak pembangunan. Pendengar, Ketua DPD 2 KNP Kabupaten Kepulauan Yapen dan Sius Amamehi SIP resmi menyerahkan surat keputusan Karateker KNPI Distrik Kosiwo kepada pengurus Karateker di Balai Kampung Sarawandori 2 Distrik Kosiwo pada hari Kamis 17 September 2026. Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari mekanisme organisasi KNPI dalam memperkuat konsolidasi kepemudaan dan tingkat di tingkat distrik sekaligus mempersiapkan pelaksanaan musyawarah distrik atau musdis untuk membentuk kepengurusan KNPI Distrik Kosiwo yang definitif. Pendengar, Distrik Kosiwo sendiri mencakup 15 kampung sehingga keberadaan karateker diharapkan dapat menjadi wadah awal untuk menghimpun pemuda dari setiap kampung dan membangun komunikasi serta persatuan di antara pemuda. Ketua DPD 2 KNP Kabupaten Kepulauan Yapen, Densius Amamehi, menjelaskan bahwa pembentukan karateker di tingkat distrik merupakan bagian dari mekanisme organisasi KNPI. Menurutnya, konsolidasi tersebut penting agar pemuda di tingkat distrik dapat bersatu dan memiliki ruang untuk mengambil peran dalam berbagai proses pembangunan. Densius juga menegaskan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu mengambil bagian dan menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah. Kepala Distrik Kosiwo, Nehemia Karubaba SIP, menyambut baik kehadiran karateker KNPI Distrik Kosiwo. Ia berharap organisasi kepemudaan tersebut dapat menjadi wadah untuk menghimpun berbagai potensi pemuda yang tersebar di 15 kampung. Pendengar, kehadiran KNPI di tingkat distrik juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemuda, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta masyarakat. Ya, sementara itu Ketua Karateker KNPI Distrik Kosiwo, Obaja Karubaba, menyatakan kesiapan menjalankan mandat yang telah diberikan. Ia berharap dalam menjalankan tugas tersebut, pengurus karateker mendapatkan dukungan dari para pemuda di setiap kampung yang berada di wilayah Distrik Kosiwo. Menurutnya, dukungan pemuda dari 15 kampung menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi menuju pelaksanaan musdis dan terbentuknya kepengurusan KNPI Distrik Kosiwo yang definitif. Ya, baik pendengar, adapun susunan karateker KNPI Distrik Kosiwo yang menerima mandat tersebut yakni Ketua Obaja Karubaba dan Sekretaris Yan Pit Karubaba, Bendahara Agustinus H. Pariri. Dengan penyerahan SK tersebut, karateker KNPI Distrik Kosiwo mulai menjalankan tugas organisasi, terutama melakukan konsolidasi dan menghimpun pemuda di 15 kampung sebagai bagian dari tahapan menuju musyawarah distrik. Ya, pendengar, informasi yang baru saja kami bagikan tentang KNPI Yapen yang serahkan SK Karateker Distrik Kosiwo dan Sius, pemuda harus jadi penggerak pembangunan. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, pukul 18.20 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, kami masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi islami.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Ya, pendengar masih bersama program Masa Tua RRI Serui pukul 18 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi kisah inspiratif yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Perjuangan inspiratif Butet Manurung bakar semangat generasi muda. Pendengar, guna membakar semangat pantang menyerah serta memotivasi generasi muda di daerah untuk lebih berani dalam berkarya, Devi Halawa dari komunitas kreatif Sibolga Tapanuli Tengah mengisahkan semangat yang ditunjukkan oleh pelopor pendidikan alternatif dan tokoh inspiratif industri kreatif, Saur Marlina Manurung atau akrab disapa Butet Manurung. Membawa perubahan positif bagi masyarakat luas. Pendengar, dalam pandangan Devi Halawa, perjalanan hidup Butet Manurung dikenal luas melalui dedikasinya mendirikan dan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat adat di pedalaman lewat sekolah rimba. Merupakan manifestasi nyata dari ketulusan dan kreativitas tanpa batas. Menurutnya, apa yang dilakukan Butet bukan sekedar kerja sosial, melainkan sebuah bentuk inovasi kultural dan industri kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang syarat dengan nilai keteladanan. Pendengar, kehadiran figur seperti Butet Manurung diharapkan mampu menyadarkan generasi muda akan potensi lokal, ketekunan, dan idealisme dapat menjadi modal utama untuk menciptakan karya yang berdampak global. Ya pendengar, satu kisah inspiratif ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana perjuangan inspiratif Butet Manurung yang bakar semangat generasi muda. Seorang Butet Manurung ya yang mendirikan sekolah rimba ya bagi masyarakat pedalaman, tentu saja ini merupakan suatu karya ya yang luar biasa dari seorang Butet Manurung, mempersembahkan, mendedikasikan seluruh ilmu pengetahuannya untuk mendirikan sekolah rimba bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Ya, semoga kisah inspiratif yang kami bagikan ya, pendengar boleh juga menginspirasi kita sekalian ya, baik saya juga pendengar sekalian. Untuk tidak ragu atau tidak malas ya, memberikan sesuatu yang terbaik bagi lingkungan sekitar kita, kalau kita mempunyai kemampuan atau talenta untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ya, bagi lingkungan sekitar kita, mari kita laksanakan demi kemajuan ya. Lingkungan tempat tinggal kita berada, dan tentu saja apa yang kita berikan ya, bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Sebagaimana kisah inspiratif ya, yang sudah kami bagikan dari seorang Butet Manurung, yang mendedikasikan dirinya untuk mendirikan sekolah rimba bagi masyarakat pedalaman.

Ya, baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya, kami akhiri sajian lagu-lagu religi islami dan akan terus kami hibur Anda dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan ya. Kami harapkan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan boleh menambah semangat Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang masih melaksanakan aktivitas Anda ya, dengan rutinitas Anda masing-masing, profesi Anda masing-masing di malam hari ini, kami doakan semua boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik pendengar, selamat mendengarkan tembang-tembang manis yang kami hadirkan. Semoga mendapat tempat yang istimewa ya di hati Anda, boleh menghibur Anda sekalian di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: S26 Procol Ultima Multicare System. Optimalkan potensi natural si kecil. Beli sekarang.
1: Ma, apa itu mikrobiomi?
2: Itu microbiome.
1: Apa itu?
2: Sini, Mama ceritain.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Ya, pendengar masih bersama program Satu RRS RUI dan masih ditemani saya Christine Padua. Kembali kami hadirkan ya satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kepala TK Pertiwi dukung pembuatan KIA bagi peserta didik. Pendengar, TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti kartu identitas anak atau KIA, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini pada hari Jumat 18 September 2026 menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik. Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui Edi Noka Mudumi mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Ya, pendengar, menurutnya kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Edi Noka Mudumi, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dukcapil Kepulauan Yapen dan diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, informasi yang telah kami bagikan di mana Kepala TK Pertiwi dukung pembuatan kartu identitas anak bagi peserta didik. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan Sekorwil 1 Papua.

Baik pendengar setia Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro Satu RRI Jayapura untuk mengikuti bersama Warta Berita Gema Papua. Selamat mendengarkan, dan juga Warta Berita Gema Papua ini dapat Anda akses secara streaming ya melalui laman YouTube resmi Gema Papua.

0: Pukul 18 lebih 59 menit saat ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua yang kami relay dari Programa 1 Jayapura, produksi RRI Nabire. Hari ini produksi RRI Nabire dan kemudian diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI di Korwil 1 Papua, diikuti atau dirilai ya dari RRI Bovendigul, Wamena, Biak, Merauke, Jayapura. Ya, ini juga akan mengikuti siaran Warta Berita Gema Papua hari ini. Ya, dan pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Koreng 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Jumat 18 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Mega Febriani. Kita awali berita pertama. Dijemput keluarga dan kerabat Ikatan Keluarga Toraja Jayawijaya, istri korban penembakan di Jalan Wamena Duga tiba di Wamena. Berikut laporan Ilham Kabir Andi Chori dari RRI Wamena.
2: Sinta, istri almarhum Aris Sanda, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Jalan Trans Wamena Duga, tiba di Wamena setelah dijemput personil TNI dari tempat tugasnya di Distrik Mbua, Kabupaten Duga. Sinta tiba bersama kerabat dan didampingi anggota Satgas Raja Wali menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan X-Type C208 di Bandara Wamena pada siang kemarin. Sebelumnya, Sinta dijemput dari Distrik Mbua menggunakan helikopter menuju Kenyam, Kabupaten Duga, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Wamena dengan pesawat. Setibanya di Bandara Wamena, Sinta yang tak kuasa menahan haru disambut sejumlah keluarga dan kerabat dari Ikatan Keluarga Toraja IKT serta Dandrem 172 Praja Wirayakti Kodam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Robi Suryadi. Brigjen TNI Robi Suryadi yang turut mengantarkan istri almarhum korban penembakan ke rumah duka kepada RRI menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum. Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau masyarakat di Papua Pegunungan untuk tetap menjaga keamanan dan segera melaporkan kepada TNI maupun Polri apabila menemukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serta menyerahkan setiap tindakan pelanggaran kepada proses hukum yang berlaku. Dandrem 172 Praja Wirayakti menegaskan dari seluruh rentetan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, para korban bukanlah agen intelijen militer, melainkan murni masyarakat sipil. Brigjen TNI Robi Suryadi juga menghimbau masyarakat agar cerdas, cermat, dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait situasi keamanan di Papua Pegunungan. Menurutnya, terdapat pemberitaan di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan fakta dan data sehingga masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh.
3: Dan kesempatan yang baik ini juga kami menghimbau pada saudara-saudara saya yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya melanggar tindakan kemanusiaan, melanggar HAM, cepatlah kalian bertobat. Ada kesempatan waktu yang baik untuk kalian kembali di jalan yang benar. Bahwa sesungguhnya kalaupun kami mengambil tindakan hanya akan memperlebar rasa kebencian. Berharap situasi yang ke depan tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Wamena kembali damai, Provinsi Papua Pegunungan seluruhnya damai, tenang, tanpa ada kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban, apalagi merugikan masyarakat. Dari seluruh rentetan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, korban itu tidak ada agen intelijen. Mereka, almarhum-almarhum yang menjadi korban itu adalah murni masyarakat sipil. Saya tegaskan itu.
2: Sementara itu, penasehat IKT, Dr. Edi Rantetasak, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas peristiwa penembakan dan pembakaran jasad almarhum bersama kendaraannya. Dikatakan warga Toraja di Papua Pegunungan turut merasakan duka mendalam dan berharap pelaku menyadari perbuatannya serta kembali ke jalan yang benar.
4: Kami sebagai manusia biasa tidak bisa melakukan apa-apa, tapi hanya berdoa. Biarlah orang yang melakukan perbuatan yang keji ini dapat dijamah Tuhan dan menyadari akan apa yang dia lakukan dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Rencana besok kalau tidak ada halangan, jenazah almarhum akan diterbangkan ke Makassar dan seterusnya akan dibawa ke Toraja Utara, yaitu di Kecamatan Bangkelkila. Tuhan mengajar kami untuk janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi ampunilah mereka yang sudah melakukan kejahatan itu. Kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menjamah hati saudara-saudara kami yang sudah melakukan perbuatan ini, sehingga Tuhan menjamah dia dan kembali bertobat dan kembali kepada jalan yang benar.
2: Edi Rantitasak, yang merupakan mantan ketua IKT Papua, mengungkapkan bahwa jenazah almarhum Arisanda direncanakan diterbangkan ke Makassar pada Jumat 18 September, sebelum selanjutnya dibawa ke Toraja Utara untuk dimakamkan di Kecamatan Bangkelekila. Edi Rantitasak juga mengharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan perdamaian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di Biak Numfor menjadi momentum memperkuat sinergi antar pihak, sekaligus menegaskan pentingnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi. Simak laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
5: Semangat kebersamaan warnai peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di Kabupaten Biak Numfor, Kamis 17 September 2026. Seluruh insan perhubungan dari moda darat, laut, dan udara berkumpul di lapangan kargo Bandara Frans Kaisepo Biak untuk melaksanakan upacara peringatan secara bersama. Bertindak selaku Inspektur Upacara PJ Sekda Biak Numfor, Sakaria Smailoa mewakili Bupati. Upacara ini dihadiri oleh Forkopimda, TNI Polri, serta pemangku kepentingan sektor perhubungan dan mitra kerja di wilayah Biak Numfor. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan oleh PJ Sekda, ditegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas moda perhubungan agar program nasional provinsi maupun kabupaten dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instan perhubungan atas koordinasi dan dukungan yang terus terjalin.
6: Saya berharap koordinasi kolaborasi yang selama ini sangat-sangat luar biasa bagi semua insan perhubungan yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, begitu juga dukungan dari TNI Polri yang sangat luar biasa, sehingga semuanya apa yang direncanakan, program-program strategis nasional, begitu juga program-program tingkat provinsi dan program kabupaten, semua bisa berjalan baik atas dukungan kerjasama kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 tahun. Tetap tegak, semangat, dan bersatu.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Harhubnas 2026 tingkat Kabupaten Biak Numfor, yang juga General Manager Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kaisepo Biak, Iwan Sadusi, dalam laporannya menyampaikan peringatan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas moda, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kontribusi sektor transportasi bagi pembangunan daerah.
7: Capaian terpenting dari kegiatan ini bukan hanya besarnya partisipasi, tetapi semakin kuatnya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar insan perhubungan darat, laut, dan udara, termasuk terbangunnya kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi sektor transportasi. Kami telah menunjukkan bahwa perbedaan institusi dan moda tidak menjadi batas untuk menyatukan langkah dan bekerja sama sebagai satu kesatuan insan perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
5: Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan seragam baru bagi petugas porter Bandara Frans Kaisepo Biak. Transformasi seragam ini bertujuan meningkatkan keramahan dan kualitas pelayanan, mengingat Biak Numfor berperan penting sebagai hub domestik dan gerbang konektivitas pariwisata di wilayah Papua. Upacara Harhubnas 2026 mencerminkan semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan di sektor perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 melalui upacara bendera di halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan dari RRI Nabire.
8: Peringatan puncak Harhubnas 2026 di Kabupaten Nabire berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Nabire serta Provinsi Papua Tengah. Dalam amanat tertulis Menteri Perhubungan yang dibacakan Bupati Nabire, Mesak Magai, ditegaskan pentingnya membangun budaya keselamatan transportasi serta menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh moda transportasi.
9: Bapak Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan pentingnya konektivitas antara pusat produksi dan pemukiman untuk menurunkan biaya angkutan dan biaya logistik, serta memperluas pemerataan pembangunan. Karena itu, saudara-saudara insan perhubungan, tugas kita ke depan tidak ringan. Kita harus menjaga pelayanan keperintisan agar masyarakat di wilayah 3T tetap terhubung. Kita harus memperkuat angkutan massal perkotaan agar transportasi publik menjadi pilihan yang semakin layak dan menarik. Kita harus membangun integritas antar moda agar perjalanan dari pintu ke pintu menjadi lebih mudah. Dan kita harus memperbaiki sistem logistik agar konektivitas benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Pada saat yang sama, kita harus berani berubah teknologi, harus membuat pengawasan semakin transparan dan efektif.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, Franciscus Magai, mengungkapkan bahwa peringatan Harhubnas tahun ini dilaksanakan secara bersahaja dan berfokus pada upacara bendera seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Meski digelar secara sederhana, Kadishub menekankan pentingnya menjaga soliditas dan koordinasi aktif antara insan perhubungan dengan para mitra kerja guna menghadirkan pelayanan publik yang optimal baik di moda darat, laut maupun udara.

0: sekarang kami tidak lakukan karena misi utara dan sebagainya.
1: Rangkaian upacara memperingati Haru HUPNAS 2026 ini kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama serta ramah tamah antara Bupati Nabire, jajaran Forkopimda dan tamu undangan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Arnold Sodila melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Movendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan yang didukung anggaran otonomi khusus atau OTSUS. Berikut laporan Thomas Jamlean dari RRI Movendigul.
3: Pemerintah Kabupaten Movendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Movendigul Musa Wandenge mengatakan salah satu program yang telah dilaksanakan adalah

0: 20 orang, dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana Otsus, juga KPG ada 47 anak. Mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
1: Selain program RPL PGSD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul juga telah mengirim 16 anak untuk mengikuti pendidikan melalui program Genius. Sementara melalui KPG Kas Papua terdapat 48 anak yang mengikuti pendidikan. Musa berharap seluruh peserta program tersebut dapat menyelesaikan studi dengan baik sehingga nantinya mampu berkontribusi sebagai tenaga pendidik di Bovendigul.
0: Dan juga ada beberapa program lain, kerja afirmasi adik dan aden. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana Otsus. Jadi bukan hanya mereka yang RPL, tapi juga ada reguler lain.
1: Musa juga menambahkan selain RPL PGSD, program Genius dan KPG, PMK Bovendigul juga telah melaksanakan sejumlah program pendidikan lainnya, di antaranya program ADIK atau Afirmasi Pendidikan Tinggi dan ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. Menurutnya berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mengusung target meraih kemenangan saat menghadapi Kendal Tornado FC, meski memiliki catatan negatif dalam pertemuan sebelumnya. Naldi Kesaulia melaporkan dari RRI Jayapura.
3: Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh menjelang laga krusial menghadapi Kendal Tornado FC, meski dipastikan tampil tanpa sang kapten Boas Solosa dan penjaga gawang Al Hakim yang memulihkan cedera. Skuad berjuluk Mutiara Hitam optimis mampu memutus rekor buruk kontra Laskar Badai Pantura. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Andri Ramawi dalam sesi preskon Kamis kemarin. Dikatakan kondisi anak asuhnya dalam tingkat kesiapan maksimal untuk mengamankan poin penuh meskipun memiliki catatan 3 pertemuan musim lalu tidak pernah menang.
4: Ya, kita sudah menganalisis bagaimana kekuatan Kendal Tornado. Ya, mereka punya tim yang sangat baik. Ada 3 pertemuan terakhir tahun lalu, yaitu menjadi salah satu evaluasi bagi kita semuanya. Dan kita berharap di pertemuan kali ini kita putus rekor buruk itu. Saya kira dengan game plan yang kita sudah rencanakan nanti, kita berharap semuanya berjalan baik, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan. Ya, pastinya kita berharap mendapatkan poin pertama di match ini, itu yang paling penting. Ya, terlepas dari rekor 3 pertemuan kita dengan Tornado tahun lalu.
3: Sementara gelandang Persipura Jayapura, Febrianto Wapmabin menegaskan bahwa persiapan tim berjalan lancar seusai kembali dari laga tandang di Banjarmasin. Dia berharap laga ini bisa mendapatkan poin penuh pertama di musim kompetisi 2026-2027.
5: Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu. Mungkin dari saya untuk persiapan pemain, beberapa hari ini kami balik dari Banjarmasin, persiapan sangat bagus. Dan kami pun fisik juga mental kami siap untuk pertandingan besok lawan Kendal Tornado. Terima kasih.
3: Di kubu lawan, pelatih kepala Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, tidak jumawa meski memiliki catatan positif ketika menghadapi Persipura Jayapura. Justru ia menilai Mutiara Hitam masih tetap menjadi salah satu lawan paling menakutkan di grup wilayah timur.
6: Mereka juga punya kepercayaan diri yang bagus. Mau main dimanapun, saya pikir mereka akan main dengan ciri khasnya Papua gitu loh. Dan mereka punya kekompakan yang baik. Ketika kami bisa menang lawan Papua itu, saya pikir ya karena karena kami bermain dengan sesuai skema, terus juga pertolongan Tuhan juga, akhirnya kami bisa beruntung mengalahkan mereka. Jadi menurut saya ada pergantian pelatih. Itu tidak akan merubah banyak karena Papua punya ciri khasnya sendiri. Ya, harapan kami besok anak-anak yang dari Kendal Tornado, apa yang sudah kita siapkan dalam latihan, anak-anak bisa jalankan dengan baik sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Gitu. Untuk pemain asing Persipura yang baru ini, ya kami sudah tahu bagaimana dia bermain waktu di Barito.

0: Ya, kami sudah evaluasi semuanya. Semoga besok anak-anak bisa bermain baik dalam target.
1: Senada disampaikan pemain bertahan Akbar Firmansyah yang menyatakan seluruh jajaran pemain berada dalam kondisi siap tempur dan juga siap menjalankan taktikal permainan untuk merebut poin penuh.
2: Alhamdulillah pemain sudah siap buat pertandingan besok lawan Persipura. Kita juga sudah dapat arahan dari head coach buat laga besok. Persiapan dari pemain sudah siap ya, Mbak. Kita juga dapat instruksi dari head coach mengenai pertandingan besok. Untuk Persipura, kita tahu Persipura tim bagus dan kualitas pemain juga bagus-bagus. Tapi kita juga harus siap ya, melawan Persipura untuk besok. Dan waspadai ya, semua pemain Persipura harus waspadai juga bagus-bagus. Tapi kita juga insya Allah siap buat pertandingan besok.
1: Diketahui laga pekan kedua ini, Kendal Tornado FC ingin mempertahankan tren kemenangan sebelumnya kontra Dejan FC. Sedangkan tuan rumah Persipura menjadikan momentum kebangkitan lantaran laga awal dikalahkan Barito Putra, ditambah juga memutus tren negatif 3 laga tanpa menang di musim lalu. Nalik Saulia melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, edisi Jumat 18 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kau ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Ya, baik pendengar setiap program satu dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 19.24 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar telah kita ikuti bersama tadi ya, warta berita Gema Papua yang disiarkan Sekorwil 1 Papua produksi RRI Nabire. Dan kembali bersama Pro 1 RRI Serui, tentu saja kami masih akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan menjadi teman aktivitas malam hari Anda. Baik pendengar, selamat mendengarkan ya sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur dan kami harapkan ya dapat menambah inspirasi aktivitas Anda, juga buat Anda yang mungkin sudah melepas lelah ya dengan beristirahat setelah seharian beraktivitas. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda sekalian. Dan juga selamat berkumpul ya bersama keluarga tercinta Anda. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Baik pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema keutamaan sholat. Mimbar Agama Islam Produksi TVRI Bali. Baik pendengar, selamat mendengarkan. Semoga Anda diberkahi ya dengan sajian Mimbar Agama Islam yang kami hadirkan, terutama bagi umat muslim di mana saja berada. Selamat mendengarkan sajian Mimbar Agama Islam yang kami hadirkan, tentu saja dengan tema keutamaan sholat. Baik pendengar sekaligus, saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada sesi Serui sore ini, setelah menemani Anda dari pukul 16 lalu hingga di pukul 19.38 saat ini ya. Dan pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan sajian Mimbar Agama Islam yang kami hadirkan. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, sahibu safa'ah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amin. Para pemirsa TVRI Bali yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI Bali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat, sehingga panjenengan semua para pemirsa dimanapun Anda berada dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan tentu kami berharap seluruh aktivitas senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan salat. Tentu kita menyadari bersama bahwa begitu banyak fadilah atau keutamaan salat ini. Salah satunya adalah mencegah keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar, seperti dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Tentu begitu banyak fadilah, dan sore hari ini tentu kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan sholat. Telah hadir di studio Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, yakni Ustaz Farid Mubarak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ini ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan fadilah daripada sholat. Jadi kalau kita berbicara tentang fadilah atau keutamaan sholat ini begitu banyak. Dan tentu betul, ini salah satunya juga sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Dan juga dengan sholat maka kita akan mendekatkan hubungan antara sang khalik dengan makhluknya.
2: Betul.
1: Nah ini seperti apa ini tentang fadilah yang begitu banyak memberikan satu manfaat buat kehidupan kita ini.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan keutamaan sholat, memang ada ayat seperti yang jenengan sampaikan tadi, utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lam ma tasna'u. Ayat tersebut memerintahkan kita aqimis sholat, dirikan sholat. Kenapa kok kita diperintahkan untuk mendirikan sholat? Memang dalam hadis disebutkan sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ketika kita diperintah seperti itu, pasti akan ada manfaat untuk diri kita, orang sekitar kita, bahkan bukan cuma di sini, tetapi kelak di akhirat pun juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tersebut, tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang melaksanakan ibadah salat, maka akan tercegah dirinya untuk melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang ibadah sholat kok yang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar tersebut? Ya.
1: Ini menjadi satu pertanyaan yang kadang-kadang
2: betul.
1: Masih menjadi satu.
2: Betul, ya. Artinya begini, apakah ayat ini salah? Atau manusianya yang salah? Kita kalau kembalikan kepada perintah, ini tidak ada yang salah. Karena kita harus iman dengan Al-Quran ini sendiri. Kita perlu sebenarnya perlu sadar bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Orang yang mengamalkan satu amal ibadah tanpa didasari ilmu, maka dia sedang berjalan pada jalan yang bukan tempatnya. Tidak usah masalah ibadah, praktek kita kehidupan sehari-hari dalam bekerja, umpama tukang bakso suruh main tinju, ya babak belur.
1: Ya betul.
2: Begitupun juga petinju suruh bikin bakso, nah ini nggak jadi, Pak. Ya, kan begitu. Wal amilu ala ghairi ilmin mayuslihu mayufsidu aktsaru mina mayufsidu aktsaru. Kalau orang itu melakukan suatu ibadah kemudian tanpa didasari ilmu, justru mudorotnya lebih banyak
1: daripada manfaatnya, ya,
2: daripada manfaatnya. Termasuk tadi sudah sholat tapi kenapa masih bisa melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka anjuran utlubul ilmah wala tadru bil ibadah. Silahkan cari ilmu, tapi jangan sampai saking sibuknya mencari ilmu meninggalkan ibadah. Begitupun juga, silahkan beribadah, tapi jangan meninggalkan untuk mencari ilmu. Jadi sangat menarik sekali ketika kita ditanya oleh seseorang, orang ini ada ibadah, kok masih melakukan perbuatan keji dan lain sebagainya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lanjutan ayat tersebut, wala dzikrullahi akbar, bahwa sungguh menyebut Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung, terutama ketika kita sholat. Selain Allah itu kecil. Maka ketika
1: jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sholat kita rasakan begitu, ya.
2: Betul. Makanya ketika kita melakukan ritual ibadah sholat, ada aturan, rukun, syarat, dan lain sebagainya. Seperti takbiratul ihram. Alangkah sangat baik dan bagusnya seorang hamba betul-betul melakukan ibadahnya dengan totalitas, bukan cuma ritual saja, tapi dibekali dengan ilmu. Apa makna Allahu Akbar tadi itu? Adalah Allah Maha Besar. Tapi kalimat ihram ini adalah mengharamkan, mencegah apapun yang menjadi pikiran, mengganggu pikiran kita dan benang dalam hati kita.
1: Itu jadi kita tanggung. Fokuskan, ya.
2: Fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Itu proses satu penyerahan diri.
2: Betul.
1: Penghambaan diri.
2: Betul.
1: Ketika kita bersujud, ya, ya. Maka proses penghambaan diri kepada Sang Khalik.
2: Betul.
1: Kita akan lanjutkan lagi, Yai, tentang fadilah
2: sholat
1: ini. Keutamaan sholat ini. Tapi kita akan break sejenak, para pemirsa, tetap di mimbar Agama Islam TVRI Bali.

0: Masih membahas fadilah atau keutamaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu kalau berbicara tadi ada satu proses penghambaan sebagai makhluk kepada Allah, kepada Sang Khalik ini. Kita berserah diri. Dan tadi juga fadilahnya ketika kita mencegah kemungkaran dan keji. Ada juga untuk mendapatkan satu pahala, membersihkan diri. Ini seperti apa prosesnya?
1: Kita ketahui bahwa ketika kita diperintahkan untuk ibadah sholat, ada keutamaan pahala yang begitu luar biasa. Sholat ini sendiri, Pak Aris, keutamaannya setelah dua kalimat syahadat. Di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu kan lima ya. Kita urut, ibarat saya megang botol. Jadi lima jari ini sedang memegang botol. Kita mungkin tidak bisa melakukan ibadah yang kelima, haji. Kemudian yang keempat, tidak bisa kita mungkin zakat. Bisa jadi karena contoh Ramadan tahun lalu kalau tidak ada kejadian kebakaran sehingga semuanya
0: harta habis.
1: Kita juga mungkin tidak melakukan ibadah sholat. Apa namanya yang gak puasa. Seorang perempuan biasanya sudah datang haid dan lain sebagainya berhalangan. Itu tidak bisa. Nah, ketika kita mencoba memegang botol, tiga ini kita lepas. Secara otomatis masih kita bisa memegang botol tersebut. Tapi satu tambahan yang coba kita lepas adalah sholat. Maka lepas sudah kehidupan. Botol ini akan jatuh. Begitupun juga ketika kita berbicara bagaimana pahalanya ibadah sholat ini. Sangat luar biasa. Ini memang ibadah yang paling utama. Bahkan ketika sholat ini diterima, semua amal ibadah nanti yang dilakukan oleh seorang hamba akan diterima.
0: Jadi kalau sholatnya belum benar, maka ibadah-ibadah yang lainnya belum
1: masih dipertanyakan. Nah itu salah satu di antaranya. Jadi terkait pahala, kita ibadah itu ada dua, Pak. Satu sah, yang kedua kabul atau tidak. Sah atau tidak, kabul atau tidak. Kalau saya ditanya tentang apakah ibadah saya ini sah, maka saya akan melihat syarat dan rukunnya. Tapi ketika saya ditanya tentang apakah ibadah saya ini diterima atau tidak, maka ini jawabannya adalah wallahu a'lam. Ini hanya Allah yang tahu. Maka sangat luar biasa menjadi penentu ibadah sholat ini untuk amal ibadah yang lain. Kalau amal ibadah sholatnya ini diterima oleh Allah, maka semua ibadah yang lain akan diterima oleh Allah.
0: Bahkan di dalam satu ketika kita ngaji bahwa ketika kita memiliki satu aktivitas apapun, tapi ketika sudah panggilan sholat ini ya berkumandang karena Allah yang memanggil, maka segerakanlah.
1: Betul.
0: Begitulah keutamaan karena begitu banyak.
1: Betul.
0: Keutamaan yang dimiliki oleh
1: sholat itu sendiri.
0: Bahkan ketika orang pun ada satu yang belum rezeki ikhtiar sudah dan sebagainya. Hanya satu kan. Gimana sih sebenarnya sholatmu?
1: Betul.
0: Ya, seperti apa nih? Ketika sholatnya belum benar maka rezeki juga akan susah.
1: Betul. Jadi seperti yang disampaikan jenengan barusan, apakah ketika ada seorang hamba di dalam kehidupan sehari-harinya merasa kurang dan lain sebagainya, kok diperintahkan untuk sholat dan lain sebagainya? Nah, nunarzuk. Dirikan aja sholat. Nanti kami yang akan memberikan rezeki. Tapi pola pikir manusianya yang berbeda. Bahwa yang dianggap rezeki itu, yang diberikan oleh Allah anugerah rezeki itu, pasti berupa uang. Di sisi lain, dengan kita mau beribadah kepada Allah, itu sudah sangat luar biasa rezeki dari Allah. Sehat kadang tidak kepikiran. Jadi, pola pikir kita yang harus kita rubah. Kadang orang yang memang sudah seperti itu lebih memikirkan dunia.
0: Karena pola pikir kita sudah terkooptasi dengan bagaimana satu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.
1: Betul. Antara dunia dan rezeki. Lebih bagus mana ini? Nah, kalau dunia itu hanya bisa dimiliki tapi belum tentu manfaat. Kalau dunia. Tapi kalau rezeki, nah itu juga sudah luar biasa balasan yang Allah berikan itu. Kalau rezeki itu sudah pasti barang manfaat untuk kita. Nah kan seperti itu. Nah, perintah Allah silahkan sholat, nanti saya mengatur masalah rezeki. Tapi tetap syaratnya harus ikhtiar. Haris, Artinya jangan terlalu apa namanya ya, hablum minallah hablum minannas juga harus dilakukan.
0: Iya betul.
1: Saking fokusnya ibadah
0: tidak
1: lupa
0: ikhtiar,
1: keluarga, enggak
0: ya,
1: ikhtiar. Ya. Nah, itu
0: Allah
1: yang
0: sendiri juga mengatakan carilah
1: bekerja lah, iya,
0: untuk beribadah ya kan.
1: Betul, itu, betul. Ya. Ini untuk sarana untuk ya, ibadah kita gitu. Diberikan sehat mau ibadah itu sudah luar biasa rezeki.
0: Ya.
1: Nah, jadi enggak dipikirkan ke sana bahwa alhamdulillah ketika sholat saya ini bisa berdiri, ini rezeki dari Allah. Ini bukan cuman hanya sekedar dunia saja yang Allah berikan ketika ibadah kita diterima, maka Allah memberikan dunia, enggak begitu. Tapi apapun yang ada di sekitar kita yang bermanfaat untuk kita itu sangat luar biasa.
0: Kembali tadi bahwa ketika kita beribadah yang lain, sementara sholat ini belum sempurna, maka ketika Allah nanti menghisabnya ini,
1: betul,
0: maka sholat dulu yang pertama dihisab ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya sholat terhadap ibadah-ibadah yang lain ini?
1: Ya, gini, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Jadi pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di akhirat itu bukan yang lain, tapi ibadah sholatnya. Bagaimana sholatmu? Selama engkau akil balik sampai akhir hayat, berapa kali sholat yang kau tinggalkan? Mulai akil balik,
0: ya,
1: itu dipertanyakan. Apakah ada sholat yang bolong? Nah, apakah ada sholat yang memang dilakukan tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya?
0: Dan waktunya.
1: Betul. Nah, dengan apa nanti nambalin ini, nutupin ini? Dengan amal-amal ibadah yang lain. Yang wajib itu memang harus kita lakukan, namun ketika memang ada hal yang membuat rusak ibadah yang wajib kita, maka ibadah sunnah-sunnah yang lain akan menutup. Pertama kali yang dihisab dari amal ibadah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan sedekah, bukan haji, bukan lainnya, tapi ibadah sholat kita.
0: Begitu banyak yang sesungguhnya ketika berbicara fadilah sholat ini.
1: Betul.
0: Kita akan lanjutkan lagi, Yai, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tapi kita akan break sejenak, para pemirsa, tetap di Mimbar Agama Islam TVRI Bali.

0: Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI Bali. Ketika berbicara tentang fadilah sholat, ya, ada salah satu untuk membersihkan jiwa ini. Ketika orang itu memang berserah diri, sholat dengan khusyuk, maka sesungguhnya sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan ini tentu memberikan satu dampak yang luar biasa terhadap jiwa kita, terhadap suasana batin kita. Nah, ketika kita sholat juga mampu membersihkan jiwa ini, seperti apa nih makna dari membersihkan jiwanya?
1: Baik. Ketika berbicara dampak terhadap kita, batin kita, atau bahkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, "Matsalus shalawatil khamsi." Ini perumpamaan sholat lima waktu, kama salina harin, diumpamakan seperti sungai, jarin, sungai itu mengalir, kemudian komarin, banyak. Dan di situ, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsamarrat. Jadi, ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsamarrat. Sungai tersebut diumpamakan berada di depan pintu rumah kita. Dan kita bisa membersihkan diri di situ, mandi sebanyak lima kali. Nah, dari situ sebuah perumpamaan yang memang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Bersihnya lahir dan batin kita dengan ibadah sholat ini tentu melalui proses peperangan yang begitu luar biasa untuk bisa supaya kita khusyuk dalam melakukan ibadah tersebut. Karena ketika sudah bisa khusyuk, maka ruh kita ini merasakan sebuah kenikmatan yang sangat mendominasi. Sholatnya akan lama. Dia akan menikmati perkata yang diucapkan. Mulai dari Allahu Akbar, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak akan mengingat selain memang dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan dirinya, sudah mendominasi ruh itu betapa nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan begini: ruh kita ini sudah dipersaksikan dulu, ruh dari anak Adam ini sudah dipersaksikan. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dari anak cucu Adam, kemudian zurriyatahum, kepada anak cucu Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan dirinya terhadap anak cucu Adam itu, alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidana, apa kata ruh? Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ruh itu sebelum kita dilahirkan sudah mempersaksikan dirinya bahwa Allah adalah Tuhannya. Ketika di dunia sudah mulai belajar bagaimana cara ibadah dengan baik, berarti itu sedang membangkitkan ruhnya yang terdahulu pernah mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Yang terpenting, ketika kita ingin betul-betul khusyuk nikmat melakukan ibadah sholat itu, kita mencoba untuk mengartikulasi setiap kalimat manis.
0: Betul, wah, karena di dalam lebar satu sholat itu semuanya sebenarnya mengandung satu kalimat-kalimat yang indah.
1: Betul.
0: Ketika kita resapi ya.
1: Mengandung doa, betul, ya. Betul, doa. Karena memang secara fikih yang dinamakan sholat itu adalah doa. Yang terpenting bukan rukuk sujudnya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita itu bisa bermunajat di hadapan Allah. Minta doa di sana. Perbanyak doanya di sana.
0: Makanya dalamnya itu memuji kepesanan Allah. Memuji asma Allah, betul, gitu kan. Betul. Dan ketika kita, Rabbil fili warhamni
1: wajaburni dan seterusnya.
0: Ini kan satu yang begitu indah kalau kita mau resapi di dalam satu kalimat-kalimat sholat ini. Nah, seperti apa kalau ketika kita itu harus mencapai kekhusukan ini sehingga ada sebuah kenikmatan ketika kita bersolat.
1: Yang pernah para alim ulama salafus soleh lakukan, bagaimana beliau-beliau ini ibadahnya luar biasa, merasakan kenikmatan, hingga perbuatan, ucapan, tindakan, itu dampaknya adalah kebaikan, tidak lain dari karena dia khusyuk ketika melakukan ibadah sholat. Nah, untuk bisa khusyuk, jadi bukan cuman anggota fisik tubuh saja, tapi juga hati betul-betul nyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau nggak bisa khusyuk, pikiran kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita paham apa yang kita baca, ada tempat kembali. Nah, kalau kita nggak paham yang kita baca, bagaimana kita bisa khusyuk? Lah, nggak punya tempat kembali. Mikirin ketika Allahu Akbar, ada kunci di mana.
0: Belum bayar yang sana.
1: Dan memang setan menggodanya di sana. Udkur kada, sebut ini, sebut ini. Kita konsentrasi ketika sholat, semuanya akhirnya ingat di situ.
0: Oke, nah, yang paling penting dalam satu kehidupan kita, bagi kita dan juga bagi keluarga, seperti apa? Ya, dalam satu menjaga sholat ini.
1: Nah, kalau kita ingin menjaga sholat atau ibadah yang lain, satu, lakukan. Khairud da'i, nah, sebaik-baik orang yang berdakwah, dia adalah berdakwah dengan tindakannya. Bukan cuma sekedar dengan lisannya. Ini sebaik-baik yang bisa dilakukan bagi siapapun yang ingin mengajak orang lain untuk ibadah. Karena apa? Lisanul hal, moralitas, aktivitas ibadah yang kita lakukan, afsahu, itu lebih akurat. Daripada apa? Lisanul maqol, daripada sekedar ucapan saja. Maka bagi kita sebagai kepala keluarga mungkin, berikan contoh yang terbaik terhadap keluarga kita, maka insya Allah nanti anak-anak kita, keluarga kita akan mengikuti apa yang kita lakukan.
0: Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam mimbar Agama Islam TVRI Bali. Dan mudah-mudahan kita sebagai pribadi, sebagai orang tua, mampu mendirikan sholat dan memberikan satu contoh teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan ridhonya kepada kita semua. Allahumma afiq ila qaumit thaliq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

0: Trying
1: Hello.
0: To brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang Ma. Sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mu.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Nomor antri 5.
1: Saya Sus.
2: Nomor antrinya serahkan ke saya. Mbak, silakan masuk ya.
1: Baik, Sus.
3: Sudah nomor berapa ini?
4: Nomor 5, Oma.
3: Baru nomor 5?
4: Iya, Oma. Sabar ya, tidak lama lagi kok.
3: Sabar, sabar. Berapa lama lagi Oma harus tunggu? Lama-lama bukan hanya perut Oma yang sakit, tapi semua badan Oma jadi sakit.
4: Sebentar lagi giliran Oma, sabar ya.
3: Nomor antri berapa Oma ini?
4: Nomor 10, Oma. Sebentar lagi kok.
2: Selamat sore, Pak. Ada yang...
5: Saya Rio. Saya sudah daftar lewat telepon.
2: Oh, iya. Pak Rio, ini nomor antrinya. Silakan Bapak tunggu dulu ya. Silakan duduk, Pak.
5: Nomor 15?
2: Iya, Pak.
5: Saya sengaja daftar lewat telepon agar saya bisa masuk duluan.
2: Nggak lama kok, Pak. Bapak duduk dulu ya.
5: Tapi saya ini sibuk. Saya masih banyak pekerjaan.
2: Iya, kami mengerti, Pak. Tapi silakan...
5: Sekarang sudah nomor berapa?
2: Nomor 6, Pak.
5: Masih lama dong saya harus menunggu. Gimana nih?
2: Tidak lama kok, Pak. Bapak duduk dulu, nanti saya panggil.
5: Ah, tidak ada kata-kata yang lain apa?
3: Kenapa lama sekali ya yang periksa di dalam? Apa tidak tahu kita yang di luar ini juga pada sakit semua?
1: Sakit apa?
5: Tanya sama saya.
1: Iya.
5: Sakit kepala.
1: Kenapa?
5: Mana saya tahu. Kalau saya tahu ngapain juga saya ada di sini.
2: Mbak Mira, silakan masuk.
3: Kok dia duluan?
4: Iya, Oma. Memang dia lebih dulu.
3: Kita nomor berapa?
4: Nomor 10, Oma.
3: Ya ampun, lama sekali.
4: Sabar, Oma. Nanti kita pasti dipanggil.
3: Ah, lama sekali sih. Coba kamu tanya sama susternya.
5: Berisik lagi.
1: Apa? Apa kamu bilang? Kamu bilang saya brengsek?
5: Enggak kok.
4: Eh,

0: Eh, kenapa kamu tertawa?
1: Maaf.
2: Aduh, kepalaku tambah sakit.
1: Kamu stres ya?
0: Bukan, saya orang. Orang!
1: Hah? Saya Luna, Luna Sarah.
0: Kalau saya tidak masuk sekarang, pasti saya akan telat meeting.
2: Aduh, mampus.
1: Kamu bisa bilang ke orang yang mau meeting sama kamu, kalau kamu masih di praktek.
0: Orang yang meeting sama saya itu klien penting. Mana bisa?
1: Tapi kesehatan lebih penting.
0: Kesehatan saya mana penting bagi mereka?
1: Tapi buat kamu penting kan?
3: Bagaimana Bu Mutia? Perutnya sudah agak baikan ya?
4: Gak tahu. Ih, Oma gak boleh bicara begitu.
3: Oh, tidak apa-apa.
4: Terima kasih, Sus.
3: Sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Maaf, Pak. Tidak bisa.
0: Saya cuma mau ambil obat kok. Saya masih banyak urusan dan gak bisa lama-lama di sini.
3: Obat yang biasa kan, Pak?
0: Iya, obat yang biasa.
3: Kan perlu juga pakai resep dokter.
0: Iya. Tapi saya mau minta dinaikkan dosisnya. Kepala saya ini mau pecah rasanya.
3: Pak Rio, Bapak bisa sabar nggak? Tunggu. Saya bilang duduk.
1: Kamu mirip sama Oma-Oma yang tadi ya?
0: Apa kamu bilang? Sudah jam 3 lagi. Sial.
1: Kamu harusnya bersyukur. Kan Oma-Oma yang tadi sudah masuk. Pak Joko juga sudah masuk. Sebentar lagi kan
0: Gili. Yang sakit kepala itu saya, bukan kamu. Kepala saya ini benar-benar sudah mau pecah rasanya.
1: Jangan dong. Kasian nanti lantainya kotor. Kena pecahan otak kamu.
0: Apa? Sial.
1: Kenapa sih? Suka sekali ngomong sial.
0: Karena dunia ini memang sial, tahu nggak? Sejak 2 bulan yang lalu, saya kalah tender terus-menerus. Klien pada kabur semua. Kemarin, mobil nabrak pagar. Internet mati. Sebentar lagi, kalau saya belum masuk juga, saya pasti bakal telat meeting dan kalah tender lagi.
1: Oh, istri kamu ada?
0: Istri saya lebih aneh lagi. Sudah sebulan meditasi apalah di Bali. Kayak sudah paling banyak lah masalahnya.
1: Padahal yang paling punya banyak masalah sedunia itu kamu ya?
0: Ya iyalah.
1: Tapi bukannya semua orang punya masalah.
0: Iya, tapi tidak sebanyak saya, tahu nggak?
1: Ini nomor saya. Saya nomor 13. Kamu pakai nomor saya aja.
0: Maksudnya?
1: Kamu pakai nomor saya pakai nomor kamu. Ini, ambil.
0: Serius?
1: Iya, serius.
0: Kamu betah lama-lama di sini?
1: Iya. Saya menikmati waktu yang terus berjalan. Bagi saya, setiap detik itu sangat berharga.
0: Kamu kelihatan tenang-tenang saja. Kamu sakit apa?
1: Saya tidak sakit.
0: Lalu, ngapain kamu kesini?
1: Saya kangen sama tempat ini.
0: Kangen?
1: Iya, dulu hampir setiap hari saya kesini. Dan saya sangat menikmati saat-saat itu.
0: Menunggu itu hal yang paling menyebalkan.
1: Tapi, sekarang saya merindukan hal-hal itu.
3: Nomor 14.
0: Saya nomor 13, Sus.
3: Pak Rio pakai nomor 13?
0: Iya, saya tukaran sama Luna. Saya pakai nomornya. Luna pakai nomor saya. Tidak masalah kan, Sus?
3: Tidak apa-apa, tapi Bapak yakin tukaran nomor sama Luna?
0: Iya, saya tukaran nomor anti sama Luna, gadis yang duduk di sebelah saya ini. Nama lengkapnya Luna Sarah. Sebenarnya, Luna itu sakit apa sih, Sus?
3: Maaf, Pak. Kami tidak bisa membocorkan data pasien.
0: Nggak apa-apalah. Memangnya saya mau cerita sama siapa?
3: Luna itu dulu salah satu pasien kami yang rutin datang ke sini. Dia baik dan tidak pernah mengeluh tentang penyakitnya.
0: Sakit apa dia, Sus?
3: Ada virus yang menyerang bagian saraf otaknya yang membuat dia jadi buta.
0: Apa?
3: Iya, tidak lama berselang, virus itu terus menggerogoti indera pendengaran dan indera rasanya.
0: Lalu, apakah sekarang dia sudah sembuh?
3: Luna meninggal dunia 1 tahun yang lalu.
0: Apa? Luna sudah meninggal dunia? Tidak mungkin, Sus. Tidak mungkin.
3: Tidak mungkin bagaimana, Pak Rio?
0: Dari tadi tuh saya ngobrol dengan Luna. Tidak mungkin.
3: Tapi, Pak, Luna Sarah itu memang sudah meninggal.
0: Kalau dia sudah meninggal, bagaimana bisa saya bisa tukaran nomor antri sama dia?
3: Mungkin Bapak hanya berhalusinasi saja.
0: Omong kosong. Kalau dia sudah mati, kalau saya hanya berhalusinasi, bagaimana nomor 13 ini ada sama saya?
3: Dulu, memang arwah Luna juga sering mendapat

0: mendapatkan nomor antrian 13.
1: Kamu mau mempermainkan saya ya? Kepala saya ini sudah mau pecah. Kamu mau bikin saya mati berdiri ya?
0: Maaf Pak, tapi memang saat Luna meninggal dunia, dia memakai nomor antrian 13 ini dan langsung...
1: Sudah, cukup. Nggak usah diteruskan. Aduh, kepala saya.
0: Kejadiannya memang seperti itu, Pak. Dan sejak saat itu kami tidak pernah lagi memakai nomor antrian 13. Mungkin arwah Luna yang memberikan nomor ini kepada Bapak.
1: Ah, tidak mungkin. Cukup.
0: Pak Rio, bangun Pak Rio.
2: Gadis di ruang tunggu. Naskah oleh Virgo Edi. Produksi Teater Paguntaka RR.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi, hingga pagi rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

0: go by Tare, Katuramu, Puti, Womino, Pandia, Woma, Nemuka, Kepa, Kongone, Pavoine, Avoine, Nupavoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter, dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk Kelurahan Siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410.

0: Seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu Buk turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
7: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul, dan emas.

0: Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
3: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
4: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
5: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan kami berani mengasuhkan pendatang di lapangan untuk melakukan sesuatu.
3: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap.

0: bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
1: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Indonesia menyapa malam.
10: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya benar, untuk Indonesia Menyapa Malam kali ini Jumat 18 September 2026 ada apa saja yang sudah disiapkan tim redaksi? Ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikannya. Gozi.
1: Ya, Lukman dan juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita memiliki sejumlah topik menarik ya. Yang pertama ini kita akan mencoba untuk melihat update dari Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang sedang menuju ke negara-negara Pasifik Selatan ya. Ini kita akan mencoba untuk menanyakan terkait kesiapan dari tim medis untuk menangani kesehatan ya, isu kesehatan yang berada di Fiji yang saat ini tengah dilanda krisis HIV. Ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas terkait menanti ketetapan ambang batas parlemen. Nah, ini seperti apa nanti ketetapannya? Apakah 5%? Apakah 4% tetap di 4% atau naik ke 5%? Lalu yang terakhir ada lowongan kerja bodong yang masih marak, yang kasus terbaru ini terjadi di Kebayoran Lama.
0: Ya, yang kemarin sempat viral itu ya.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Baik. Meminta korban sebesar 1,6 juta itu sangat-sangat merugikan tentunya. Baik. Nanti kita akan coba dalami itu.
0: Ya. Terima kasih Gozi. Dan kasih. Pendengar tentunya Anda juga nanti bisa ikuti secara interaktif ya untuk tema-tema yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam tadi ya. Di antaranya nanti kami akan update bagaimana perjalanan Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang akan memberikan layanan kesehatan, dan yang menjadi sorotan itu dalam perjalanan Satgas Port Visit 2026 ini memang ada sejumlah negara yang akan dikunjungi, yaitu Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dan kita ketahui Fiji sendiri saat ini tengah dilanda darurat HIV.
2: Indonesia Menyapa Malam.
0: Dengar, sebelumnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tiga besar suara kencana 2026 kategori iklan layanan masyarakat dengan tema menjaga hutan, menjaga kehidupan, produksi dari RRI Banjarmasin.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Alam selalu memberi kehidupan, tetapi juga mengirimkan peringatan. Hutan yang lestari menjaga keseimbangan bumi. Namun, saat pepohonan menghilang, bencana dapat datang kapan saja.
4: Hanya aku yang tersisa.
3: Ketika bencana datang, tak seorang pun mampu menghentikannya. Alam yang dahulu bersahaja dapat berubah menjadi murka akibat keserakahan manusia yang mengusik keseimbangan. Pulihkan hutan, pulihkan kehidupan.
5: Ayo, tumbuhlah!
3: Setiap pohon yang kita tanam adalah harapan. Setiap langkah kepedulian adalah perlindungan. Bersama, kita jaga alam dan selamatkan masa depan.
6: Terima kasih telah menjaga hutan Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Dengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, di mana Satgas Terpadu Port Visit 2026 merupakan misi diplomasi pertahanan, kemanusiaan, dan kesehatan yang digelar oleh TNI Angkatan Laut ke kawasan Pasifik Selatan dan Oseania, di mana Satgas ini resmi diberangkatkan pada 14 September kemarin dari Dermaga 106 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan dijadwalkan berlangsung selama sekitar 60 hari hingga 12 November 2026. Dan kami akan hadirkan untuk laporannya, di mana Satgas Terpadu Port Visit 2026 ini siap memberikan bantuan kemanusiaan dan pengobatan gratis ke 4 negara di Pasifik Selatan, salah satunya negara Fiji, di tengah meningkatnya kasus HIV di negara tersebut. Laporannya langsung disampaikan rekan kami dari Port Visit 2026 bersama dengan Bobby O. Sapulete. Bobby,
7: 2 tahun.
5: Ya, ya pendengar saat ini kami. Siap. Ya pendengar saat ini kami yang merupakan bagian dari Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang tengah terus berlayar di pelayaran Laut Banda dekat Pulau Buru menuju 4 negara Pasifik Selatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pengobatan gratis, salah satunya di negara Fiji. Yang kita ketahui negara Fiji sendiri telah menyatakan keadaan darurat nasional HIV. Hal ini mungkin dapat menjadi kendala tersendiri pada saat nanti Satgas melakukan pengobatan gratis di negara Fiji. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Satgas untuk meningkatkan perlindungan diri di tengah meningkatnya kasus HIV di Fiji, saat ini kami sudah bersama kami Letu CKM Dr. Gigi Dino Febriansyah Sitorus. Ini dari rumah Rumkit tingkat 4 Tanjung Selor Kesdam 6 Mula Warman yang merupakan salah satu anggota Satgas Kesehatan dalam bidang kesehatan gigi yang akan juga nanti akan memberikan pengobatan gratis. Dan kita tanya bagaimana kesiapan beliau dan juga mungkin apakah sudah mendengar bahwa kasus HIV di Fiji sudah meningkat. Selamat malam Mas Dino.
7: Selamat malam semuanya.
5: Ya, Mas Dino ini kan bagian dari Satgas Terpadu Port Visit 2026. Ya, apakah sudah mengetahui Mas bahwa nanti ketika kan ada 4 negara nih, yaitu Vanuatu, Fiji dan Salomon serta Papua Nugini. Nah, di 4 negara ini yang paling riskan yang kita lihat di berbagai media yaitu negara Fiji, di mana memang negaranya sendiri telah mengatakan darurat HIV nasional nih. Nah, ini bagaimana Mas pandangannya dulu nih setelah melihat ini?
7: Ya betul, jadi ketika kami sudah mendapatkan sprint untuk melaksanakan tugas negara yaitu dalam bakti sosial di beberapa negara di kawasan Pasifik, Oseania, memang benar bahwasannya di Fiji telah terjadi peningkatan kasus HIV, tetapi pada dasarnya untuk penanganan ya kita akan melakukan standar precaution terutama APD, alat pelindungan diri, kemudian untuk infeksi silang dari pasien tersebut.
5: Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau misalnya nanti nih, tadi kan udah ngobrol sebagian soal ada lebih meningkatkan diri lagi kan? Ini soalnya kasusnya pandemi nasional nih, negara yang sendiri sudah menyatakan seperti itu.
7: Ya. Jadi untuk perlindungan yang pertama itu alhamdulillah kita berada di KRI 991 merupakan kapal kebanggaan Republik Indonesia di mana kami sudah mengecek di poli giginya tersendiri sudah ada alat sterilisasi. Nah, sehingga yang pertama dari tenaga kesehatannya terlebih dahulu untuk perlindungan diri dalam setiap penanganan pasien. Nah, yaitu dari apa? Dari penggunaan gaun, kemudian handscoon, masker, mungkin kita bisa double masker, dan kita mengusahakan setiap alat medisnya menggunakan single use, artinya satu kali gunakan, setelah itu dapat dibuang, kemudian untuk alat-alat medis yang dapat kita gunakan kembali, kita dapat melakukan sterilisasi. Nah, di kapal rumah sakit ini juga memiliki autoclave, yaitu alat untuk mensterilisasi agar infeksi silang antar pasien itu dapat kita hindari. Nah, kemudian apabila nanti saat screening pasien tidak mengaku bahwasannya dia memiliki HIV, nah HIV ini paling gampang terlihat itu adalah di rongga mulut, karena rongga mulut merupakan mukosa paling tipis yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tanda klinis yang paling sering pada pasien HIV itu adalah candidiasis oral. Nah, itu adalah infeksi jamur yang tampak bisa warna keputihan maupun kemerahan ketika dikeruk, dan banyak jenis lesi-lesi di rongga mulut lainnya yang bisa kita jumpai pertama kali adalah di rongga mulut. Memang kadang secara fisik tidak terlihat, tetapi di rongga mulut itu biasanya terlihat bahwasan ini pasiennya HIV. Jadi kita bisa lebih aware kepada asisten kita untuk alatnya lebih disterilkan dan kita gunakan alat dan BMHP, bahan medis habis pakainya yang single use yang sekali digunakan.
5: Terima kasih. Mas Lukman, mungkin ada yang ingin ditanya.
0: Ya, Bobby. Dari studio. Boleh, Bobby.
5: Silakan tekan Mas Dino-nya.
0: Ya. Dokter Dino, selamat malam.
8: Ya, selamat malam,
0: ya. Pak Usman. Dok, kalau untuk layanan kesehatan gigi sendiri secara umum akan dilakukan seperti apa aja, dok?
8: Ya, jadi untuk pelayanan gigi yang kita lakukan ya sesuai bahan yang tersedia dan didukung dari kementerian, yaitu yang pertama ya pengobatan secara umum untuk tindakan praktik yang di kedokteran gigi, yang pertama itu pembersihan karang atau scaling gigi, kemudian itu mungkin pencabutan gigi, atau apabila terjadi infeksi-infeksi misalnya bernanah atau abses, kita dapat insisi dan apabila tidak terlalu luas akan kita alihkan ke ruang operasi apabila memang terdapat infeksi odontogenik yang kronis di rongga mulutnya. Yeah. Nah, apabila tidak, berarti kita hanya pencabutan gigi sederhana, dan juga yang ketiga adalah penambalan gigi. Jadi yang terutama tuh ada tiga untuk praktiknya, pembersihan karang gigi, penambalan gigi, dan juga pencabutan gigi. Nah, untuk penambalan juga yang sifatnya kalau di kedokteran gigi itu sampai kedalaman dentin, yaitu lapisan kedua tidak mencapai saraf. Nah, apabila mencapai saraf, kita mungkin hanya bisa mengobati untuk mematikan saraf dan tambalan sementara.
0: Iya, dok, kalau untuk tadi terkait dengan operasi ini akan dilakukan di KR WSH 991 ini atau nanti akan dirujuk ke rumah sakit besar di negara tersebut atau seperti apa?
8: Nah, untuk operasinya sendiri, nah kita kan di kedokteran gigi biasanya yang kita kerjakan di sini apabila ada tuh operasi ringan, mungkin dia memiliki fistula, abses yang mungkin luasnya sekitar 2-3 cm yang tidak memerlukan operasi besar, kita dapat lakukan operasi di ruang operasi di rumah sakit angkatan, rumah sakit kapal KRI Wahidin Sudirohusodo ini, karena memiliki 5 kamar operasi, sehingga nantinya apabila kita perlukan untuk dilakukan operasi bedah minor atau bedah kecil, kita dapat lakukan di kamar operasi. Jika tidak ada kasus yang sifatnya emergensi, kita akan melakukan di poli saja, di ruang poliklinik.
0: Ya, kalau demikian. Untuk dokter gigi sendiri, ada berapa tenaga medis, dok, yang disiapkan dalam Port Visit 2026 ini?
8: Untuk dokter gigi yang ada di sini ada 3, tetapi 1 awak kapal yang merupakan organik yang berada di kapal ini, sehingga yang menjadi tenaga utamanya adalah saya, Letu Cekem Dokter Gigi Dino Febriansa Sitorus SA, dan rekan saya Letu Laut Kesehatan Dokter Gigi Kadek Vita, yang nanti akan naik dari Sorong. Demikian.
0: Oke, jadi 2 yang konsen, 1 yang mungkin bisa dikondisikan ketika layanan ini cukup banyak begitu ya, Dokter Dino ya.
8: Siap, betul.
0: Iya.
8: Siap, betul sekali.
0: Kalau untuk Fiji sendiri ini berapa lama rencananya di Fiji?
8: Sesuai yang rundown kami lihat sekitar 4 hari, lebih kurang 4 sampai 5 hari kita berada di Fiji.
0: Oke, iya. Untuk persiapan tadi untuk tambal dan lain-lainnya mencukupi untuk ketiga negara ya, Dokter Dino ya, ya 4 negara ya.
8: Iya, mencukupin sesuai target kita, kita estimasi ke setiap negara itu sekitar 50 pasien. Alhamdulillah untuk bahan yang didukung dari kementerian cukup tersedia untuk keempat negara tersebut.
0: Iya, kalau dalam kondisi tertentu, ini kan kalau tidak salah ini urutannya Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini gitu ya, Dr. Dino ya.
8: Siap.
0: Kalau siap, di alat-alat ataupun keperluan di Solomon sudah habis, ini bagaimana konsekuensi ataupun perbantuannya untuk bisa memenuhi kebutuhannya?
8: Ya, untuk terutama di bidang kedokteran gigi, kami sudah mengecek apabila per negara itu 50, artinya akan ada 200 bahan yang akan kita gunakan. Itu untuk tindakan yang sifatnya praktek, yaitu adalah baik penambalan maupun pencabutan. Kalau scaling kan kita hanya menggunakan alat dan alat antiseptik dan lainnya. Nah, mungkin kalau untuk obat,
7: yang kami tahu tuh ada sekitar didukung ribuan. Jadi untuk ribuan pasien, nah, jadi untuk medikasi obatnya tuh ya alhamdulillah insya Allah tercukupin.
0: Yeah.
7: Sehingga kita tidak perlu meminta dukungan dari negara tersebut apabila kita kekurangan.
0: Yeah.
7: Karena insya Allah dalam satu hari itu dari pagi sampai sore apabila terdapat 50 pasien cukup untuk kita gunakan bahan yang sudah didukung dari Kementerian Republik Indonesia.
0: Oke, udah mencukupi ya dalam sisi hitungannya ya.
7: Sudah
0: ya.
7: Mencukupin.
0: Nah, kalau ya. Untuk operasionalnya dari pukul berapa hingga pukul berapa, Dokter Dino, nantinya?
7: Untuk operasionalnya lebih kurang persiapannya dari jam 8 pagi, mungkin buka pelayanannya sudah kita mulai start itu di jam 9 sampai pukul 3 atau 4 sore.
0: Artinya ada kuota perharinya ya, Dokter Dino ya?
7: Ya, benar. Ada targetnya dalam setiap negara tuh sudah kita punya target.
0: Iya.
7: Sehingga kita dapat maksimal.
0: Oke.
7: Saya betul?
0: Biasanya kalau kendala kalau bicara urusan mulut ataupun gigi ini biasanya kendala yang paling serius apa, Dokter Dino, dalam penanganan sejauh ini?
7: Sejauh ini dari beberapa pengalaman Baksos, mungkin yang pertama itu kalau misalnya kita memiliki pasien yang berkebutuhan khusus, artinya kalau berkebutuhan khusus kan kita harus ada pendamping, kemudian pasiennya kan mungkin bisa kurang mengerti bahasa atau gerak tubuhnya berbeda. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dengan kompromis medis, ya kita perlu penanganan khusus dan konsultasi dengan dokter yang lain, baik dokter penyakit dalam ataupun kepada komandan Satgas yang ada di KRI untuk penanganan lebih lanjut. Karena contohnya apabila pasien itu memiliki Down syndrome kah atau epilepsi dan lainnya, kan kita butuh penanganan khusus. Kadang kan pasien itu terlalu banyak bergerak, sehingga terkadang kalau itu memang sangat dibutuhkan, ya kita harus melakukannya di ruang operasi. Jadi pasiennya ditidurkan atau kalau di poli itu dia dipegang dengan beberapa rekan lainnya agar tidak bergerak. Jadi mungkin itu yang biasanya terjadi kendala. Tapi kalau pasiennya kooperatif, biasanya untuk perawatan dengan scaling, penambalan dan juga pencabutan itu kalau pasiennya kooperatif sesuai yang kita edukasi, ya insya Allah akan berjalan dengan lancar.
0: Iya. Dokter Dino kan udah 4 hari ya, karena dilepas tanggal 14 September 2026 kemarin.
7: Siap, betul,
0: nah, ini gimana nih pengalamannya berada di laut selama 4 hari, bagaimana cuaca ataupun ombak di sana, Dokter Dino?
7: Ya, alhamdulillah dari ini merupakan pengalaman pertama kalau kami menggunakan kapal rumah sakit KRI selama 4 hari. Sebelumnya kan kami pernah tuh kapal penumpang ya. Jadi ini kan kapalnya termasuk kapal perang ya, kapal besar yang seharusnya bisa di beberapa medan. Ya alhamdulillah selama kami di sini ya ombaknya belum, ya jangan sampailah ada yang tinggi.
0: Bersahabat ya ombaknya ya.
7: Ya bersahabat. Cuacanya juga sangat bersahabat, cerah, berawan. Nah, jadi alhamdulillah masih sesuai dan nyaman aja di sini, dan kita dapat bertemu dengan rekan-rekan lainnya baik dari wartawan, TNI, darat, laut, udara, kemudian Polri, kemudian dari Kemenkes, Menko, Menko Polhukam, kemudian dari kalangan mahasiswa lainnya.
0: Baik, Dokter Dino, terima kasih waktunya dan sehat selalu ya, Dokter Dino. Dan sukses misinya ini. Ya. Bobby, silakan laporan Anda.
7: Ya. Terima kasih Pak Lukman. Ya. Sehat selalu. Selamat malam.
0: Malam.
5: Ya, Bobby. Pendengar RRI di. Ya, pendengar silakan. RRI dimanapun Anda. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini memang Satgas Terpadu Port Visit 2026 ini berada di perairan Laut Banda dekat Pulau Buru, dan memang rencananya akan menuju ke Pasifik Selatan di 4 negara yaitu Vanuatu, Fiji, Salomo dan juga Papua Nugini. Namun sebelum akan meninggalkan tanah air, kita akan sempat bersandar di Sorong. Dan rencananya pada hari Minggu nanti, kita akan tiba di Sorong dan akan juga meboard atau menaikkan beberapa tenaga medis yang juga akan ikut sertakan dalam misi kemanusiaan dan juga pengobatan gratis di 4 negara tersebut.
0: Iya, Bobby. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda saat ini, Bobby?
5: Alhamdulillah sejauh ini masih terjaga, Mas Lukman.
0: Ya, ini bukan waktu yang sebentar. Artinya perjalanan cukup panjang, berada di atas laut. Bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda agar tetap fit ini?
5: Ya, caranya kebetulan ini kan saya berada di tengah-tengah para tenaga medis. Jadi gitu kalau ada keluh-keluhan sedikit seperti mata perih, tinggal konsultasi ke dokter. Ini spesialis, Mas Lukman. Okay. Bukan kaleng-kaleng, di sini spesialis semua. Gigi spesialis, kemudian mata spesialis. Pokoknya ini spesialis semua. Jadi luar biasa, saya diapit oleh tenaga medis dari berbagai unsur, baik sipil, TNI, dan juga Polri, Mas Lukman.
0: Baik, iya. Bobby, terima kasih ya laporan Anda. Nanti kita tunggu laporan Anda di kesempatan selanjutnya, dan tentunya tetap jaga kesehatan.
5: Siap, terima kasih Mas Lukman.
0: Ya, pendengar, Bobby O. Sapulete melaporkan langsung dari perjalanan Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari atas laut ya, yang dimana Satgas Port Visit 2026 ini akan dijadwalkan berlangsung selama 60 hari hingga 12 November 2026. Adapun misi ini akan berlayar dengan tujuan Jakarta, Sorong, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Wanam, dan kembali ke Sorong. Ada 4 negara mitra di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi secara berurutan, yaitu tadi ya, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan bisa menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Tuhan juga bisa menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.

Hari ini kita merayakan Minggu Palem. Minggu di mana ketika waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, saudara, dengan seekor keledai, diikuti para pengikutnya, dan semua orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengeluh-elukan namanya. Hosana, hosana bagi anak Daud. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu setelah itu, hal pertama yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem adalah Dia menyucikan Bait Allah. Ketika dia masuk ke Bait Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Dia memutarbalikkan meja-meja dan bangku-bangku penukar uang pedagang merpati. Lalu setelah itu, dia tidak cari pemuka agama atau pemimpin-pemimpin Bait Allah itu. Namun di ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta datang kepadanya. Dan di saat itu Tuhan menyembuhkan mereka. Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang ada di Minggu Palem di Bait Allah itu hadir juga di sini di Minggu Palem ini di gereja JCC Cijantung. Dan Tuhan tidak cari orang-orang yang sempurna, saudara. Tuhan cari orang-orang yang tidak

Tuhan mencari orang-orang yang buta dan timpang, dan dia mau sembuhkan. Mungkin dari saudara ketika firman Tuhan ini dinyatakan, saudara mulai katakan, Tuhan gak mungkin Tuhan, sudah terlalu lama, sudah terlalu hancur. Tapi firman Tuhan membuktikan, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Apakah saudara mau? Tuhan kita Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, dia ada untuk saudara. Mari sama-sama yang mau, angkat tangan kita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 RRI Serui di Lintas Serui Pagi Pro 1. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja memantau siaran melalui frekuensi maupun secara digital. Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui, saya Simon Kayai masih terus menemani ruang dengar Anda ya. Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda. Selanjutnya beberapa rangkuman informasi-informasi akan kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di akhir pekan Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui edisi Sabtu 19 September 2026. Pendengar, pagi ini kami mengajak Anda menyimak beberapa informasi-informasi terupdate dari laman-laman resmi terpercaya ya, yang akan kami rangkum juga hadirkan menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan Dinas Perikanan Yapen siapkan paket bantuan 53 sarana rantai dingin alat tangkap. Yang dilansir dari Kota Serui, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan 53 sarana bantuan perikanan bagi kelompok nelayan sebagai upaya mendukung aktivitas dan meningkatkan kapasitas nelayan di daerah tersebut. Penyaluran bantuan mulai dilakukan pada Kamis 17 September 2026, sebanyak 8 penerima manfaat menerima bantuan secara simbolis. Pada penutupan upacara Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 yang diserahkan langsung pemerintah daerah Wakil Bupati Roy Palunga. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen Daniel Rebah mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok nelayan yang telah terbentuk dan memiliki profil yang jelas. Ia menambahkan penyaluran bantuan akan diprioritaskan ke daerah yang telah memiliki program prioritas nasional PSN, termasuk kampung-kampung nelayan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini tersebar di 24 kampung dengan progres yang berbeda. Menurutnya, progres pembangunan di sejumlah lokasi telah mencapai 22%, 30% hingga 40%. Perbedaan progres tersebut disebabkan kesiapan masing-masing pelaksana dan kondisi di setiap lokasi. Secara nasional, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan selesai pada November 2026, namun kondisi geografis Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan transportasi laut, terutama armada untuk mengangkut material dari kota menuju kampung-kampung yang berada di luar wilayah perkotaan, turut mempengaruhi progres pembangunan. Selain itu pendengar, keterbatasan armada, kondisi cuaca dan laut juga menjadi faktor mempengaruhi proses pengiriman material dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Satgas Jala Samudra untuk melakukan pengawasan pantai dan kepulauan. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Dinas Perikanan Yapen siapkan paket bantuan 53 sarana rantai dingin alat tangkap. Sudahlah, selanjutnya kita beralih pada informasi lainnya pendengar dari laman seruipos.com. HUT Lalu Lintas ke-71, Polres Yapen bantu ketersediaan darah di RSUD Serui. Yang dilansir dari Kota Serui, di tengah keterbatasan ketersediaan stok darah di Kabupaten Kepulauan Yapen, Polres Kepulauan Yapen menggandeng Palang Merah Indonesia PMI dan RSUD Serui menggelar aksi donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 pada Jumat 18 September 2026. Pendengar, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya membantu ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi di wilayah Kepulauan Yapen.
Sebanyak 10 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan tersebut. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaric Vere S.I.K. mengatakan aksi donor darah tidak sekedar menjadi rangkaian kegiatan menyambut HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan keterbatasan stok darah membutuhkan kepedulian dan partisipasi bersama. Kebutuhan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi, komunitas, serta berbagai elemen lainnya. Pendengar, kolaborasi Polres Kepulauan Yapen bersama PMI dan RSUD Serui diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, satu kantong darah bukan sekedar angka dalam catatan pelayanan kesehatan. Darah yang tersedia dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelamatan pasien. Karena itu, kegiatan donor darah tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas lintas sektor dalam mendukung pelayanan kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Polres Kepulauan Yapen berharap semangat HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya dimaknai sebagai momentum peringatan institusi, tetapi juga sebagai kesempatan memperkuat nilai kemanusiaan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat, Polantas Presisi mengabdi untuk masyarakat. Polres Kepulauan Yapen mengatakan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Pendengar, sebanyak 10 kantong darah terkumpul, namun bagi mereka yang sedang menunggu transfusi, setiap tetes darah dapat berarti sebuah harapan. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan HUT Lalu Lintas ke-71 Polres Yapen bantu ketersediaan darah di RSUD Serui.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mai kau terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serwi. Rangkuman informasi terupdate masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, beberapa rangkuman informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Menuturkan Kepala TK Pertiwi dukung pembuatan KIA bagi peserta didik. Yang dilansir dari Kota Serui, TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di luar sekolah. Pendengar, pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti kartu identitas anak atau KIA, akta kelahiran, kartu keluarga hingga aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD. Saudara Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini pada Jumat 18 September 2026 menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik. Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui Edi Noka Mudumi mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Pendengar, menurutnya kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Kepala TK Pertiwi dukung pembuatan KIA bagi peserta didik. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, pendengar, masih dari laman rri.co.id. Menuturkan Kabut Asap Karhutla Disdik Yapen himbau sekolah kurangi aktivitas luar ruangan. Yang dilansir dari Kota Serui, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau seluruh satuan pendidikan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang telah mengepung Kota Serui selama lebih sepekan terakhir. Himbauan tersebut ditunjukkan kepada seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Cison H. Marani Esos MSI, mengatakan sekolah disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler maupun aktivitas olahraga di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik. Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, pihak sekolah juga meminta memperhatikan kebutuhan cairan peserta didik dengan memperbanyak konsumsi air putih. Menurut Cison, langkah tersebut penting dilakukan untuk membantu mencegah dehidrasi selama kondisi lingkungan masih dipengaruhi kabut asap. Saudara, meski demikian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen belum memiliki rencana untuk meliburkan kegiatan sekolah maupun menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kebijakan terkait aktivitas pembelajaran masih menunggu data pendukung untuk mengenai kondisi kualitas udara di wilayah tersebut. Jason Marani menjelaskan diperlukan data dari Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai kualitas udara untuk menentukan langkah selanjutnya. Apabila kualitas udara dinyatakan berada di bawah ambang batas kesehatan,
Kondisi tersebut perlu dikelola, termasuk dalam menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Cisen Marani mengakui kondisi kabut asap yang terjadi saat ini merupakan kejadian di luar prediksi, sehingga belum tersedia langkah pencegahan sebelumnya, termasuk pembagian masker bagi siswa maupun guru di sekolah-sekolah tersebut. Pendengar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga saat ini mengarahkan satuan pendidikan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi peserta didik selama kabut asap masih terjadi. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan kabut asap Karhutla Disdik Yapen himbau sekolah kurangi aktivitas luar ruangan. Beralih pada informasi lainnya, pendengar, dari laman rri.co.id, kabut asap ancam kesehatan siswa SMP Negeri Anotaurei, tunggu arahan. Yang dilansir dari Kota Serui, SMP Negeri Anotaurei hingga Kamis 17 September 2026 masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen lebih dari sepekan terakhir. Aktivitas pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya tetap berjalan karena hingga saat ini belum ada instruksi resmi untuk meliburkan siswa atau menerapkan pembelajaran dari rumah. PLH Kepala SMP Negeri Anotaurei Isak Raweyai mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah terkait langkah yang harus dilakukan untuk melindungi siswa dari paparan kabut asap. Menurutnya, sejauh ini belum ada informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah maupun penghentian sementara kegiatan pembelajaran di sekolah. Isak menyebut kondisi kabut asap yang semakin tebal mulai menjadi perhatian pihak sekolah karena dinilai dapat mengganggu kesehatan siswa maupun tenaga pendidik. Pembahasan mengenai langkah penanganan telah dilakukan bersama para guru, namun keputusan lebih lanjut masih menunggu koordinasi dengan pihak terkait. Ia mengatakan salah satu langkah sementara yang dapat dilakukan sekolah adalah mengarahkan siswa untuk tetap berada di dalam ruang kelas selama kegiatan berlangsung. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko paparan langsung kabut asap terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah. Selain itu, pendengar, pihak sekolah juga mempertimbangkan penggunaan masker sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan siswa. Namun penerapan langkah tersebut masih akan disesuaikan dengan arahan dan kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan serta pemerintah daerah. Isak mengungkapkan kondisi tersebut, kabut asap juga mulai dirasakan oleh para guru yang berada di lingkungan sekolah. Beberapa guru mengeluhkan mata yang mulai terasa perih serta gangguan pada pernapasan akibat kondisi udara yang dipenuhi kabut asap. Saudara, hingga saat ini SMP Negeri Anotaurei juga belum menyampaikan surat resmi kepada Dinas Pendidikan terkait kondisi tersebut karena pembahasan internal mengenai penanganan kabut asap baru dilakukan. Pihak sekolah masih berkoordinasi dengan kepala sekolah yang sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis di luar Serui untuk menentukan langkah yang dinilai tepat bagi siswa. Isak berharap pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan dapat segera mengeluarkan himbauan resmi sebagai dasar bagi sekolah dalam mengambil langkah perlindungan terhadap siswa. Meski masih menunggu instruksi, pihak sekolah memastikan akan tetap melakukan upaya untuk diperlukan menjaga kesehatan dan keselamatan siswa selama kondisi kabut asap berlangsung. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

0: Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Pro Satu RRI Serui melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Saudara, masih dari beberapa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Yang mana pendengar, informasi berikutnya dari laman kabarpapua.co.id. Menuturkan DLH, Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tak sedap di sekolah. Yang dilansir dari Kota Serui, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti keluhan warga terkait bau tidak sedap di saluran drainase atau sekolah di Jalan Stefanus Rumbewa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2LH DLH Kabupaten Kepulauan Yapen, Messi Tatayus, mengatakan pihaknya telah turun melakukan pemantauan pada Senin 14 September 2026 setelah menerima aduan warga pada Jumat 11 September 2026. Pendengar, namun menurutnya Mesita, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen belum bisa memastikan sumber utama bau tidak sedap. Apakah berasal dari aktivitas dapur SPPG atau dari warga sekitar? Selain itu, yang turut menjadi perhatian, kata Mesita, yakni kondisi drainase atau selokan yang tidak mengalir dengan baik selama musim kemarau saat ini. Menurut Mesita, pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan pengelola dapur SPPG terkait sistem pengelolaan air limbah atau instalasi pengelolaan air limbah IPAL mereka. Mesita Tais juga mengatakan selain itu, DLH Kepulauan Yapen juga akan mencantumkan sejumlah solusi dan langkah pembenahan yang perlu dilakukan. Dan pendengar, itulah satu informasi dari laman kabarpapua.co.id. Menuturkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen tindak lanjuti keluhan warga terkait bau tidak sedap di selokan. Ya, saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman kabarpapua.co.id. Masih dari laman kabarpapua.co.id, pendengar, Komnas HAM Papua, pembunuhan warga sipil di Wamena, kejahatan kriminal serius. Komnas HAM Papua mendesak langkah konkret aparat keamanan serta kepatuhan dari kelompok bersenjata dalam rentetan insiden kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei, menekankan pentingnya evaluasi keamanan jalur transportasi oleh pihak kepolisian. Ia menyemarakan agar ruas-ruas jalan yang dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi atau sering menjadi lokasi penyergapan segera dibatasi aksesnya. Fritz Ramandei mengatakan polisi perlu mengambil langkah preventif dengan menghalangi atau melarang masyarakat melintas di titik-titik yang dinyatakan sebagai daerah rawan. Fritz juga menyerukan penghentian total aksi kekerasan terhadap warga tidak bersenjata. Menurutnya, pembunuhan dan teror yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tidak hanya memenuhi unsur pelanggaran HAM, tetapi juga menciptakan ketentuan masal di tengah masyarakat. Pendengar, dalam penyertaan dan juga pemberian informasi, Fritz memberikan pernyataan secara khusus memberikan peringatan keras kepada pemimpin kelompok bersenjata KKB untuk dapat mengendalikan anggotanya, terutama terkait dokumentasi dan penyebaran video aksi kekerasan di media sosial. Komnas HAM Papua berharap agar keamanan warga sipil dapat lebih terjamin dan siklus kekerasan di Papua dapat segera ditekan melalui koordinasi yang lebih baik antara aparat keamanan dan kepatuhan terhadap norma kemanusiaan. Pendengar, itulah satu informasi dari laman kabarpapua.co.id. Komnas HAM Papua, pembunuhan warga sipil di Wamena, kejahatan kriminal serius.

0: Woi Pace, kau mau kemana kah?
1: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kau mau pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

0: Stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kan?
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Surui masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz. Saudara kami, sudah saja rangkaian hiburan musik dan beberapa informasi-informasi terupdate yang sudah kami ketengahkan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Surui Pagi edisi Sabtu 19 September 2026. Saudara, selanjutnya kita akan mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: kebutuhan terdampak kekeringan. Jumlah korban tewas banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal-Tiongkok mencapai 1.400 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Perhubungan meminta kepada seluruh insan perhubungan untuk memperkuat budaya keselamatan transportasi, yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan, tata kelola, dan inovasi untuk menekan angka kecelakaan. Informasi luar negeri, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal-Tiongkok mencapai 1.400 orang di Nepal. Sebanyak 1.403 orang dilaporkan meninggal dunia dan 13.742 orang berhasil diselamatkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif pada pekan ketiga BRI Super League 2026-2027 dengan menjaga konsistensi meski tampil di Bali. Persija akan menjamu Java United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada hari Sabtu 19 September. BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop Rabu ini, sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
2: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk, ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
3: Termasuk bedah jantung?
2: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan, apa itu indikasi medisnya jelas.
1: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
4: Kondisi pasien juga kelihatan, tidak terlalu ada lonjakan. Tidak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja. Oh, keluarga sakit, maksudnya keluarga ini. Tidak sampai penyebaran yang luas.
1: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 2.705 kasus tuberkulosis atau TB hingga 15 September 2026 yang masih di bawah estimasi kasus yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Padang. Hans Primananda melaporkan.
5: Khususnya untuk Kota Padang, kita diberikan estimasi oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus itu sekitar 4.800 untuk tahun 2026 ini.
6: Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Dinkes Kota Padang, Eva Westari, kepada RRI kemarin mengatakan, penemuan kasus TBC terus diperkuat melalui kegiatan tracing atau pelacakan kasus yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut saat ini dilaksanakan di 242 lokasi di Kota Padang. Eva Westari menyebutkan, Berdasarkan capaian hingga pertengahan September 2026, jumlah penemuan kasus TBC di Kota Padang berpotensi mendekati capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 4.000 kasus. Meski demikian, menurutnya peningkatan angka penemuan kasus bukan menjadi tujuan utama program penanggulangan TBC, melainkan penemuan kasus sebanyak mungkin agar pasien segera mendapatkan penanganan sehingga potensi penularan dapat ditekan dan kasus baru pada tahun berikutnya diharapkan menurun.
5: Serta Persatuan Dokter Paru seluruh Indonesia itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melakukan screening kesehatan dan screening TB dan terintegrasi dengan CKG dengan melakukannya adanya X-ray, kemudian juga melakukan pemeriksaan darah dan juga ada pemeriksaan mantok tes serta ada juga swab. Itu nantinya akan bisa memperkuat ya untuk penemuan kasus TBC di Kota Padang.
6: Sementara itu, Dokter Paru Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Elvira Susanti mengatakan, selain kontak erat, pasien diabetes mellitus, anak dengan gizi kurang dan perokok, kelompok dengan daya tahan tubuh rendah juga menjadi perhatian dalam penemuan kasus TBC. Menurutnya, secara umum setiap orang memiliki risiko terpapar TBC, namun kondisi imunitas yang rendah dapat meningkatkan peluang infeksi berkembang menjadi penyakit.
7: TBC ini seringnya menyerang pada usia produktif, bukan usia tua gitu. Ibarat sekarang tuh kuman TBC itu sudah ada di kita, tapi dia dorman, tenang-tenang aja dalam tubuh kita ini gitu. Nah, ketika daya tahan tubuh kita turun, atau kita mengalami penurunan imunitas, agak lemah gitu kan, nah langsung dia keluar gitu, menimbulkan gejala batuk, nah baru diperiksakan ternyata positif.
6: Dokter Elvira Susanti menambahkan, masyarakat perlu memeriksakan kesehatannya sedini mungkin untuk mendeteksi munculnya gejala yang mengarah pada TBC. Melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk ronsen, keberadaan infeksi dapat diketahui sehingga pasien yang terkonfirmasi dapat segera mendapatkan penanganan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan air bersih kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang seperti penyaluran 12.000 liter air bersih di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, dan Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
9: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan fungsi. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo. Tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga Bu Bupati kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakaunya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
8: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
10: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
11: 12.000 liter. Untuk berapa warga? Ya?
10: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir, itu sejumlah 152 kakak.
8: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
0: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bukit Tunggal akan menyediakan gerai penjualan panen ikan milik nelayan untuk membantu pemilik keramba ikan mendapatkan nilai ekonomi yang sepadan dan perputaran ekonomi semakin meningkat. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deplok perikanan.
13: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ketua Kopdes Merah Putih Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, dalam waktu dekat ini, pemerintah juga menyiapkan tempat pengembangan sektor perikanan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi perikanan dinilai dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha.
12: Dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deplok perikanan. Sangat bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Pertama itu LPG ya. LPG itu masyarakat bisa kalau didistribusikan oleh Pertamina, kita menjual dengan harga head Rp22.000. Kalau di luar kan bisa sampai Rp40.000.
13: Koperasi juga diarahkan untuk membantu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk LPG, apabila distribusinya dilakukan melalui Pertamina, masyarakat nantinya dapat memperoleh dengan harga sekitar Rp22.000 per tabung. Harga tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di luar jalur distribusi resmi yang mencapai sekitar Rp40.000 per tabungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, Perindustrian Palangkaraya, Yunita mengatakan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya hingga kini telah mencapai 19 lokasi. Gedung koperasi yang telah dibangun tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, di antaranya berupa gerai dan pergudangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan maupun penyimpanan berbagai kebutuhan masyarakat.
14: Nah, kalau terkait pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk Kota Palangkaraya sekarang sudah ada dibangun 19 di gedung KKMP yang sudah dibangun itu kan memang sudah disiapkan baik itu gerai-gerainya maupun pergudangan. Jadi nanti pengurus silakan untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah kelurahan masing-masing.
13: Selanjutnya pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diminta menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal. Koperasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Edi Suroso melaporkan.
0: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat yang dilakukan setelah warga binaan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Witra Adila melaporkan.
15: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
16: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
15: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
17: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Bituban, sukses.
15: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Demi mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman, serta mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Meta Fajar Walinda menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Untuk mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 009 Nongsa, Aninda Aprilia Hasan mengatakan, perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam mendampingi mereka memasuki masa remaja.
19: Saya melihat anak-anak mulai memasuki masa remaja. Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan dan tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan, dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan, sesuai dengan program pemerintah sekarang.
18: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam. Mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru BK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.
20: Masalah yang paling sering dihadapi oleh remaja pada saat sekarang ini adalah masalah identitas dan juga emosi, di mana banyak anak-anak kita yang mengalami rasa kepercayaan dirinya yang rendah, kemudian tidak merasa dihargai, dan juga adanya tekanan ya yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemasnya yang berlebihan, kemudian adanya perasaan dibanding-bandingkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
18: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Keberadaan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat belum didukung fasilitas terminal tetap sehingga bus kerap berpindah lokasi. Deni Kartikasari melaporkan.
21: Keberadaan bus Damri yang melayani rute Samarinda menuju Kutai Barat dinilai belum didukung fasilitas terminal yang memadai. Kondisi tersebut membuat bus Damri harus berpindah-pindah lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sarnelius, warga Kutai Barat, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberadaan terminal penting untuk memberikan kepastian bagi penumpang dan mendukung pelayanan transportasi antar kabupaten.
22: Kita ini, Pak Kadis sudah mengusahakan bus dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat. Tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah tempat. Nah, jadi tolong Kadis, perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau memang tidak mampu, mundur aja, cari yang memang mampu.
21: Sarnelius berharap pembangunan terminal dapat segera direalisasikan. Dengan adanya terminal, aktivitas bus Damri diharapkan lebih tertata dan masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk menggunakan layanan transportasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perhubungan sekaligus Analis Kebijakan Madya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini masih dalam proses. Royan menjelaskan untuk Kabupaten Kutai Barat, pembangunan terminal sudah memasuki tahap rancangan teknis terinci. Pemerintah juga telah memiliki lahan yang disiapkan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini, Dinas Perhubungan masih mengusulkan kegiatan pembangunan terminal tersebut. Proses pengusulan menjadi bagian dari tahapan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
2: Rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Melak, betul sekali Pak, bahwa itu ada kewenangan untuk pengelolaan pembangunan itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Mbak. Dan saat ini studinya sudah sampai di tahap RTT. Jadi rancangan teknis terinci atau bahasa lainnya itu detail engineering design-nya itu sudah ada dan lahannya juga sudah disiapkan. Dan sekarang sedang dalam proses pengusulan untuk kegiatan pembangunannya.
21: Royan berharap proses perencanaan dan pengusulan dapat berjalan sehingga pembangunan terminal di Kutai Barat dapat segera direalisasikan. Keberadaan terminal diharapkan mendukung pelayanan transportasi

0: Dalam sepekan, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY telah menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Dipusatkan di lapangan Pemda Sleman, berbagai pertunjukan, atraksi, dan ragam seni budaya ditampilkan. Misalnya saja pada Jumat 18 September, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan jatilan, musik keroncong, mocopat project, dan Jumat gombrong. Selain itu ada pula talk show dan loka karya yang mengangkat isu aksara, kesantunan, seni, serta pengetahuan budaya. Putra penari jatilan mengaku senang dapat tampil di ajang sekelas FKY. Dirinya pun berterima kasih kepada Pemkab Bantul yang telah memberi fasilitasi kepada para seniman untuk berkarya di FKY.
1: Terima kasih banyak kepada Dispute Bantul yang telah memfasilitasi kami, seluruh tim Kabupaten Bantul, dan semoga ini menjadikan ruang bersama untuk kita semua.
0: Hal senada juga diutarakan oleh Jasmine Aulia Putri yang menjadi anggota kelompok seni tari dari Bantul. Jasmine turut bangga dapat memeriahkan event FKY tahun ini.
2: Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Bantul yang sudah memfasilitasi semua untuk menari di FKY 2026 ini.
0: Sarjiman selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul menyatakan, Pemkab Bantul tidak hanya membawa kontingen kesenian tetapi juga menampilkan keragaman kuliner yang menjadi budaya khas di Kabupaten Bantul.
3: Dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kunda Kabupaten Bantul dalam kesempatan ini mengirimkan berbagai macam perwakilan dari unsur budaya yang ada di Kabupaten Bantul termasuk kulinernya untuk motivasi Festival Kebudayaan Yogyakarta yang diadakan di Sleman.
0: Pada FKY tahun ini yang mengambil tema aksara merupakan estafet dari pentalogi tema yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu, yaitu pangan, kemudian tema benda di 2024, adat istiadat di 2025, dan tahun ini aksara hingga tahun depan atau di 2027, yaitu bertema ritual. FKY kali ini tak hanya melibatkan seniman dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga beberapa seniman dari daerah lainnya di luar Yogyakarta.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia.

seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Halo, saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi peringkat pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini Sabtu 19 September 2026. Informasi dari reporter kami akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini dan juga topik-topik perbincangan yang telah kami siapkan juga akan kami sajikan. Dan Anda juga terus dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada pagi ini di 081 399 399 888. Dan pagi ini kami akan hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan oleh reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
1: Kunjungan pemantauan bersama di Biak dilakukan delegasi kedutaan Jepang, Japan International Cooperation Agency atau JICA, serta UNICEF Indonesia untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, diantaranya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan program prioritas lainnya. Arini Masihor melaporkan.
3: Delegasi Kedutaan Besar Jepang, JICA, dan UNICEF Indonesia bersama perwakilan kementerian terkait didampingi pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kunjungan pemantauan bersama atau joint monitoring visit selama 2 hari pada 17 hingga 18 September 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kepala UNICEF Tanah Papua Aminuddin Ramdan menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai. Menurutnya kunjungan ini bukan sekedar memantau pelaksanaan program, melainkan memastikan anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang sehat, aman, dan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
4: Salah satu tujuan utama kita itu adalah memastikan anak-anak ini bisa tumbuh di lingkungan yang sehat, bisa juga mendapatkan situasi yang aman untuk mereka, dan pembelajarannya itu betul-betul berkualitas. Makanya dalam kunjungan kali ini tuh kita secara desain program memang kita memperkuat banyak aspek, yang di dalamnya ada aspek penguatan literasi numerasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan bahwa angka numerasi itu meningkat cukup signifikan di dari tahun 2024 ke 2025 itu tuh naiknya sampai ke 2026 itu naiknya sekitar 12 poin yang itu cukup tinggi juga. Literasi juga ada peningkatan, tapi memang tidak sesignifikan yang numerasi. Jadi itu adalah aspek yang sebenarnya harus kita apresiasi.
3: Sementara pejabat Sekda Biak Numfor Sakarya Smailowa mewakili pemerintah daerah menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa evaluasi tim menunjukkan tidak ada satupun insiden yang terjadi selama pelaksanaan program MBG di Biak Numfor. Sebuah capaian yang diapresiasi tinggi oleh tim peninjau. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini baru sekitar 14.000 siswa atau 37% dari total sekitar 38.000 siswa yang telah terjangkau program. Ia berharap daerah-daerah terluar dan terisolir 3T seperti Padaido, Biak Utara, Biak Barat, Biak Timur hingga Pulau Numfor segera mendapatkan layanan yang sama.
5: Dan puji Tuhan, alhamdulillah hasil evaluasi tim datang tadi ke baik ke sekolah-sekolah maupun ke sampel salah satu SPPG. Di situ hasil evaluasi dari tim baik dari Jepang maupun UNICEF itu menyampaikan bahwa kita tidak ada eksiden sama sekali. Dan ini satu hal yang menggembirakan, itu pertanda bahwa ini hasil koordinasi kita terus-menerus bersama-sama dengan PGN maupun dengan SPPG, OPD teknis baik Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, terus bersama Satgas PGN Kabupaten terus melakukan koordinasi.
3: Dalam dua hari kunjungan, tim meninjau sejumlah lokasi strategis, antara lain Cold Storage Vandoy untuk memastikan ketersediaan ikan lokal yang aman dan andal bagi program makan bergizi gratis. Mengunjungi Kampung Modern Nelayan Kalamu Samber Binieri, kunjungan ke Dapur Pusat Sehat Wijaya SPPG Distrik Samova untuk meninjau kesiapan operasional dan aspek penting dalam memastikan keamanan produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya kunjungan dilakukan ke TK Hang Tua serta SD PK Sorido untuk mengamati proses pembelajaran berbasis bermain, edukasi gizi, serta penyediaan makanan. Tim juga menyaksikan langsung kegiatan kampanye edukasi gizi di masyarakat, termasuk lomba memasak berbahan pangan lokal yang melibatkan orang tua, serta berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengenai kemajuan, dampak, dan rencana keberlanjutan program.

0: Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga merupakan tingkat tertinggi yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Papua Selatan yang disampaikan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi kekeringan. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari mengatakan, pihaknya saat ini telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Asih menyampaikan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan secara rutin setiap 10 hari dan informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah daerah berdasarkan informasi kekeringan meteorologis yang telah disampaikan.
2: Sudah mengeluarkan warning peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Itu tingkat tertinggi yang bisa kami keluarkan. Untuk peringatan dini itu sendiri, kami secara kontinu setiap 10 hari kita sampaikan kepada Pemda, terutama Pemda Gubernur, kita memiliki edarannya tertulis dan dari Pemdanya sendiri yang kita tunggu keputusannya berdasarkan dari informasi yang kami berikan.
1: Atas peringatan dini yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke membentuk tim untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi potensi bencana yang akan terjadi. Menurut Kepala BPBD Merauke Romanus Sujatmiko, pembentukan tim mitigasi menjadi salah satu tugas BPBD dalam upaya mengurangi terjadinya bencana.
3: Yang bertanggung jawab juga terkait dengan bencana, kemudian yang bisa membantu kami BPBD itu adalah yang pertama pemerintah daerah, ya kita ini sudah pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian dunia usaha ini juga kemarin kalau saya tidak salah ingat saya minta untuk mereka juga hadir ya, supaya mereka bisa memberikan apa namanya penjelasan resmi terkait dengan kita tahu bersama sekarang hutan gitu banyak yang sudah habis.
1: Romanus Sojatmiko mengatakan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Ia juga minta dunia usaha memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi lahan yang memiliki potensi terjadi kebakaran. BPBD Merauke bersama TNI dan Polri telah menangani sejumlah titik api berdasarkan laporan masyarakat dan ke depan penanganan akan terus ditingkatkan, sementara penerbitan SK terkait kondisi asap dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkat intensitas serta dampaknya termasuk terhadap anggaran. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam mengawasi aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya lebih dari 100 kasus kebakaran hutan dan lahan di Bovendigul. Johannes de Goden melaporkan.
4: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan masih saja terus terjadi. Tercatat kasus kebakaran hingga saat ini sudah mencapai 100 lebih kasus kebakaran. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran yang disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru. Hal ini yang menyebabkan angka kasus kebakaran setiap hari terus terjadi di kota Tanah Merah, Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar Agus Arif Revang.
5: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan membakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
4: Agus Rewang juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bovendigul yang telah merespon terkait dengan keterbatasan sarana pendukung damkar, sehingga bersama DPR berencana segera menyediakan kebutuhan yang hingga kini sangat dibutuhkan petugas damkar. Dalam hal ini terkait dengan perbaikan satu unit damkar yang mengalami kerusakan dan juga kelengkapan alat pelindung petugas. Sementara itu, salah satu warga Kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia, menyampaikan banyak terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar untuk menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
6: Kebakaran di Bovendigul setiap hari itu karena hal-hal sepele yang terjadi dari masyarakat, Pak, begitu. Orang sering membuka lahan itu tanpa ada pengawasan dengan membakar lahan sembarang. Makanya api dia menyebar ke seluruh hutan-hutan itu. Terus orang bakar sampah sembarangan tanpa ada pengawasan, terus bau puntung rokok sembarangan. Makanya itu terjadilah penyebab kebakaran setiap hari, Pak.
4: Natalia berharap agar kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul ini menjadi perhatian bersama sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas merambah seluruh wilayah Bovendigul. Demikian informasi terkini kami dari Bovendigul. Saya Yohanes De Goden, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Anggota Komisi 7 DPR RI, Banyu Biru Jarot, menyebut Komisi 7 akan berdiskusi dengan PGN terkait pasokan gas industri untuk mengetahui hambatan PGN sekaligus mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri. Menurutnya, pasokan gas menjadi salah satu persoalan yang menghambat pada produksi industri keramik, ubin, dan genteng, sehingga kapasitas produksi industri belum dapat berjalan maksimal sesuai kapasitas terpasangnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kapolres Sorong menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Lucy Arebo dari RRI Sorong melaporkan.
9: Musim kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar. Hanya dengan percikan api kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumbrawer menghimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar hutan. Sebab di sejumlah titik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumbrawer, masyarakat diminta ikut mengawasi lahan yang mengalami kekeringan.
10: Terkait dengan hutan yang sudah kering oleh panas, jangan kita membakar api sembarangan. Kita ketahui bahwa di daratan wilayah Mayamuk itu sudah kebakaran. Kebakaran yang terjadi yang meluas kemana-mana. Jangan sampai terjadi di Kampung Arang. Khususnya lagi, jangan sampai terlibat di wilayah perusahaan. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kampung Arang yang ada, mari kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban.
9: Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk terhadap meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara.
11: Kami sudah melakukan sosialisasi, sudah beberapa kali kita himbau melalui drone, lebih kaptimas membagi selebaran, lebih bagi di lalu lintas, jalan, himbau ke masyarakat untuk pada musim kemarau yang melakukan jalan ini untuk berhati-hati dalam melakukan kasarnya membuat api, sebenarnya mungkin ada yang membakar sampah atau membuka lahan agar berhati-hati, jangan terlalu dengan sembarangan membakar lahan dan cara membakar. Himbauan sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Pemda waktu yang lalu, kita sudah berkoordinasi membuat rapat koordinasi untuk membuat satgas, membentuk satgas. Sebelum kita diskusi, kita membuat posko sendiri sehingga dalam penanganan kalau kita itu evakuasinya di antara itu. Namun selama ini sudah berlangsung. Bila ada kebakaran, masing-masing instansi sudah datang melakukan upaya sesuai dengan tugasnya masing-masing supaya lebih terorganisir dengan baik. Makanya kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pemda. Kami sudah himbau untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran dengan sengaja, dan itu apabila kita dapat dan kita akan proses sesuai undangan yang berlaku.
9: Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong, beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api hingga tidak semakin meluas. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Sailale Kota Ambon memanfaatkan energi panel surya untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Rauda Otana melaporkan selengkapnya.
12: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Negeri Sailale mengusulkan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam loka karya gender transformatif dan inisiatif dekarbonisasi berbasis perempuan komunitas yang digelar Yayasan 8 Maluku bersama Aksi for Gender, Social and Ecological Justice di Ambon yang berlangsung pada 10 hingga 11 September 2026 lalu. Perwakilan komunitas Anyong Perempuan Nelayan Sailalehana mengatakan bahwa pemanfaatan panel surya diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih sekaligus memanfaatkan potensi energi matahari yang tersisa di lingkungan masyarakat.
13: Sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Anyong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Sailale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini, kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih. Mm-hmm. Atau ketong, apa yang tadi Ibu Bayi bilang, ketika ketong pun bapak-bapak pi melaut lah,
14: yeah,
13: sudah agak jauh sampai di Laut Banda sana karena proses perubahan iklim. Mm-hmm. Sehingga menjadi, ini juga bagi katong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit. Karena pertama, kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, katong sebagai ibu-ibu, katong mau pergi mencari contoh sebagai seperti penjual ikan.
12: Hana juga berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah, khususnya melalui dana desa maupun alokasi dana desa, sehingga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Yayasan 8 Maluku Bayi Hajar Tualeka mengatakan, pengalaman dan usulan perempuan komunitas perlu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dukungan anggaran yang nyata.
15: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Sailale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Mm-hmm. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon. Mm-hmm. Melalui pemanfaatan energi energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal seperti tadi yang beta sampaikan bahwa sumber daya lokal kita untuk energi ini kan berlimpah. Matahari ini kurang apa, air itu kurang apa. Mungkin kalau di Kota Ambon kita tidak bisa menggunakan mikrohidro karena sungainya tidak, kali-kali itu kan tidak ada toh. Tetapi kayak kincir angin, kita bisa gunakan angin, gunakan panel surya.
12: Bayi berharap inisiatif yang dipimpin perempuan komunitas termasuk pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan air dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim dan juga transisi energi yang adil serta mudah diakses masyarakat. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi. BPBD Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah berupaya mempercepat proses pemadaman karhutla. Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan aliran sungai di seluruh dunia mengalami satu tahun terkering. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Arsirait menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan bantuan bedah rumah bagi warga di Kelurahan Petamburan, Jakarta. Bantuan tersebut akan menargetkan rumah warga yang kondisinya dinilai sangat tidak layak huni. Informasi mancanegara, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyebutkan, aliran sungai di seluruh dunia mengalami satu tahun terkering dalam beberapa dekade. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air di masa depan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia mematangkan adaptasi menjelang laga pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026. Muhammad Soibul Fikri dan kawan-kawan menjalani latihan selama 60 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Oni Arianto melaporkan.
1: Pengembangan energi nuklir dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Institut Teknologi PLN, Ahsin Sidki, Jumat siang. Ahsin Sidki mengatakan transisi energi akan menghadapi tantangan apabila hanya mengandalkan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara.
2: Transisi energi bicara tanpa nuklir agak susah karena PLTS kan intermittent. Makanya PLTN nanti membangun keamanan yang baseload, istilahnya menggantikan PLTU batu bara. Udah andal, bersih, dan harapan kita murah karena sumber daya bahan bakarnya ada di dalam negeri. Ya. Dan tidak usah khawatir karena nuklir itu sebenarnya kan ada di sekitar kita. Di rumah sakit, mau pertanian, mau treasure di pertambangan gitu ya.
1: Wakil Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Agus Muhammad Hatta menambahkan kebutuhan tenaga ahli juga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi nuklir. Menurutnya perkembangan teknologi otomasi akan semakin relevan karena dapat mendukung aspek keselamatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir.
3: Masih ke depan ya, bagaimana nanti menjamin safety dan lebih modern. Ini juga menjadi prodi yang relevan. Nah, tentu ke depan core ya teknik nuklir ini juga perlu ya terus risetnya ya agar bagaimana riset nuklir ini yang sudah ada bisa dikembangkan, bisa diadaptasi, bahkan dimungkinkan ada temuan-temuan pembangkit nuklir ya yang inovatif.
1: Agus Muhammad Hatta berharap ke depan semakin banyak peneliti dan akademisi yang mengembangkan teknologi nuklir dengan pendekatan dan inovasi dari Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
0: Untuk mempercepat proses pemadaman karhutla di lahan gambut, Polda Kalimantan Tengah dibantu tim reaksi cepat BPBD Palangkaraya menggunakan cairan dicampur dengan tepung tapioka agar lahan yang terbakar tidak semakin meluas. Edi Suroso melaporkan.
4: Kerjasama dengan Slokpori dalam rangka menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla.
5: Polda Kalimantan Tengah bersama TNI, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api, MPA, terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengatakan, dalam pemadaman di kawasan Jalan Manduhara Ujung yang berada dekat kawasan strategis Taman Nasional Sebangau, permukiman warga, dan Bandara Cilikriwut, tim gabungan menerapkan cairan ash fire. Penggunaan cairan tersebut diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus menghemat penggunaan air di lapangan.
4: Kami bekerja sama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
5: Menurutnya, penggunaan cairan ash fire membuat proses pemadaman lebih optimal dan efisien, terutama di musim kemarau, ketika ketersediaan air menjadi kendala utama. Seperti diketahui, cairan ash fire yang digunakan oleh Polda Kalteng untuk memadamkan kebakaran lahan gambut terbuat dari dua bahan utama, yaitu surfaktan dan tapioka tepung singkong yang telah dipolimerisasi. Di tempat lainnya, upaya mitigasi dampak buruk dari bencana karhutla terus dilakukan, salah satunya oleh pegawai yang tergabung dalam kelompok kerja penyuluh agama Islam POK Jaluh yang didampingi oleh Kasibimas Islam Kantor Kementerian Agama Palangkaraya, menunjukkan kepedulian melalui kegiatan pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan di seputaran Bundaran Kecil Palangkaraya. Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya, Napiko Darmawan, menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya para penyuluh untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi yang membutuhkan perhatian bersama.
6: Kami dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Palangkaraya pada hari ini ingin membagi masker kepada masyarakat bentuk kepedulian dalam kabut asap ini.
5: Selain itu, masyarakat diajak untuk turut menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara kurang baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang, sebanyak 20 ribu liter air disalurkan ke warga Ngluyung Anjuk. Anak Kusuma melaporkan.
7: Krisis air bersih melanda Dusun Kurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk akibat kemarau panjang yang membuat sejumlah sumur warga mengering. Kondisi ini membuat sekitar 20 kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, komunitas Nganjuk Peduli Sesama kemudian menyalurkan bantuan air bersih dengan total 20 ribu liter air menggunakan 4 armada truk tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak kekeringan. Ketua Komunitas Nganjuk Peduli Sesama, Supadi, menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap. Sebelum bantuan disalurkan, warga masih mengandalkan satu-satunya sumur bor milik warga lain dengan sistem iuran. Namun, debit air yang terus menurun dalam 2 bulan terakhir akhirnya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan warga.
8: Hari ini Nganjuk Peduli kita diberikan air bersih di wilayah Desa Lengkong Lor, Kecamatan Lulu. Ada 20 liter air. Apanya kita akan bersinergi dengan BPBD juga, dan alhamdulillah hari ini ada kekeringan sekitar 25 kakak.
7: Sementara itu, salah satu warga setempat, Karim, menyampaikan bantuan air bersih sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau panjang. Warga berharap penyaluran air bersih ini dapat terus dilakukan selama musim kemarau, mengingat sumber air yang selama ini diandalkan semakin terbatas.
9: Jadi kekeringan air itu selama 2 bulan, sudah 2 bulan. Ya, dari PAM karena banyak pengeburan dari luar rumah terjadi di desa-desa itu banyak kekeringan.
7: Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong kepedulian berbagai pihak untuk turut membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan dinilai penting agar warga di wilayah yang rentan kekeringan tidak kembali mengalami kesulitan air pada musim kemarau berikutnya. Aro Kusuma melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakpastian harga dan pasokan gas yang dinilai menghambat produksi serta mengancam keberlangsungan industri keramik nasional. Anas Syarif melaporkan.
10: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakstabilan harga gas yang berpotensi mengganggu investasi dan keberlangsungan industri keramik nasional. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay mengatakan, perubahan harga yang terjadi hampir setiap bulan menyulitkan perusahaan menyusun perencanaan produksi dan menjaga stabilitas operasional.
11: Nah, karena itu ya tentu kita mendorong perhatian dari Presiden lah. Presiden melalui Menteri mungkin SDM untuk memerintahkan kepada Pertamina agar PGN bisa membuat aturan yang stabil. Saya khawatir nanti pada pindah ini orang, pada investornya yang tadinya dia investasi di Indonesia, cuma karena ada kendala seperti ini malah justru pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan saya kira seperti itu.
10: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Banyu Biru Jarot mengatakan kapasitas produksi industri keramik saat ini hanya sekitar 80% dari utilitas terpasang. Hal ini akibat keterbatasan pasokan gas.
12: Ya, ada beberapa waktu tertentu ternyata produksi mereka juga sangat-sangat mengalami penurunan ya, yang sangat tajam. Karena apa? Karena pasokan bahan baku dalam hal ini gas sebagai bahan baku penolong utama sangat-sangat berkurang.
10: Adapun terkait hal ini, Komisi 7 DPR RI akan berdiskusi dengan pihak perusahaan gas negara atau PGN untuk mengetahui kendala pasokan dan mencari solusi bersama pemerintah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Undang-undang baru terkait perlindungan saksi dan korban tidak hanya melindungi saksi dan korban tetapi juga memulihkan, termasuk adanya mekanisme dana abadi korban untuk kondisi tertentu ketika restitusi dari pelaku tidak terpenuhi. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pereira, mengatakan perubahan undang-undang ini membawa paradigma baru dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan hak dan pemulihan korban. Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Hak korban juga harus dipastikan terpenuhi, diantaranya mendapatkan akses terhadap pemulihan medis, psikologi, psikososial, hingga pemulihan ekonomi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Andreas menyebut, aturan baru memperkuat mekanisme restitusi, mulai dari penelusuran dan penyitaan aset pelaku, hingga mekanisme pembiayaan korban melalui dana abadi korban dalam kondisi yang telah diatur undang-undang.
14: Putusan pengadilan ada restitusi, tapi kalau pelakunya tidak punya apa-apa, kamu dapat apa dari dia gitu kan? Nah, dengan berbagai peristiwa ini, kita pikir ini kita harus lakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga memberikan kemungkinan dengan berbagai instrumen termasuk dana abadi.
13: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Supariyani, menegaskan bahwa keberadaan skema pembiayaan dari negara tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku. Menurut dia, aparat penegak hukum sejak awal perlu memastikan adanya penelusuran aset dan penyitaan jaminan restitusi. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut perlu dilakukan sejak awal melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Penelusuran aset, profiling pelaku dan penyitaan jaminan restitusi penting dilakukan agar ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, posisi keamanan pelaku untuk membayar dapat diketahui.
15: Saat ini untuk Undang-Undang TPKS sudah ada dana bantuan korban, tetapi dana bantuan korban itu kan menjadi tanggung jawabnya negara gitu. Maka kemudian tanggung jawab pelaku juga tetap harus dikedepankan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dana abadi korban yang saat ini memang masih disusun RPP-nya ya, dan itu berkaitan dengan tindak pidana di luar dari TPKS. Jadi bisa saja kemudian ada tindak pidana lainnya gitu ya, yang memang masuk dalam tingkat kehususannya LPSK gitu, tindak pidananya, yang ketika kemudian pelakunya kurang bayar maka dialihkan menjadi tanggung jawab negara gitu.
13: Dengan demikian, pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian yang berjalan bersama proses perlindungan dan pemenuhan hak, bukan semata-mata menunggu korban memperoleh pembayaran dari pelaku. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di alun-alun Kidul Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan.
16: Selamat siang rekan-rekan media. Terkait yang beredar di media sosial, yang terjadi di alun-alun selatan kota Yogyakarta.
17: Viralnya kasus penggunaan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolosego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan alun-alun selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
16: Menginstruksikan dan memerintahkan Satreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
17: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolosego yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo. Memalawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua

yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
5: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir Kepulauan Yapen sangat potensial sebagai lahan budidaya rumput laut. Rumput laut jenis Kotoni dibudidayakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Pendengar, budidaya rumput

0: Rumput laut yang dilakukan oleh petani pembudidaya Kampung Sarwandori bukan tanpa hambatan. Seperti apa kesulitan yang dialami oleh petani rumput laut? Berikut wawancara Salo Ayomi bersama Bapak Yosep.
1: Kendala sendiri dalam apa budidaya rumput laut yang dialami oleh petani?
2: Kendala yang dialami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten, terus sudah kita tutup kegiatan. Mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah. Saat itu dia sendirinya hilang.
1: Bapak, harapan untuk pemerintah daerah ke depan terkait dengan budidaya rumput laut ini?
2: Berharap bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan ini, dan kami sebagai petani terima kasih juga. Kedepannya ini menjadi komoditi unggulan Yapen, menjadi makanan keluarga, dan juga dia menjadi oleh-oleh Yapen. Para tamu yang datang mungkin ke Nabire, ke Jayapura, kemanapun dia harus bawa makanan rumput laut ini berupa steak, mie rumput laut yang dibuat dari ibu-ibu pengolahan.
0: Pendengar, mempertahankan rumput laut sebagai komoditi unggulan di tengah berbagai hambatan yang dihadapi petani pembudidaya bukan hal yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengingatkan petani menanam rumput laut. Hal ini terlihat dari hasil produksi pengembangan rumput laut yang terus dilakukan oleh petani.
2: Kita panen rumput laut ini terkait dengan sudah usia panen pembibitan. Nah, ini kita panen pembibitan yang kedua kali.
0: Pendengar, menghasilkan rumput laut yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar bukan hal yang mustahil. Semua ini bisa tercapai ketika petani bekerja keras merawat rumput laut yang telah dibudidaya. Peran aktif pemerintah pun ikut mendorong pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori. Pendengar, seperti apa pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori? Berikut kita ikuti wawancara Agus Tanawani bersama Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Daniel Reba. Pak Daniel Reba, terkait dengan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen dan saat ini di Kampung Sarwandori, dari Dinas bagaimana perhatiannya?
4: Rumput laut ini kita berikan kepada 6 kelompok pembudidaya yang ada di Kampung Sarwandori, dan saat ini kita sudah panen pengembangan kedua. Kita dari dinas telah memberikan fasilitas atau sarana untuk pengembangan budidaya itu.
3: Pendengar, dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kampung Sarwandori, Distrik Osio diharapkan dapat dipergunakan dan dapat dikembangkan budidaya rumput laut ini sebagai pendapatan sumber ekonomi bagi masyarakat yang mengelola rumput laut di wilayah Sarwandori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, saya Agus Tanawani, terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, semoga pengembangan produksi rumput laut yang dilakukan saat ini terus berkembang. Petani semakin giat menanam dan merawat rumput laut untuk kesejahteraan petani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro Satu RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI ya, yang disiarkan langsung oleh rekan Rudy Zain. Selanjutnya, saudara, dari Pro 1 RRI Serui, kawasan Jalan Patimura, kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi terkait sepak bola, yang mana rangkuman informasi olahraga yang akan kami ketengahkan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi, Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, rangkuman informasi sepak bola dari Bumi Cendrawasih akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Yang mana kami kutip dari laman ceposonline.com menuturkan, bikin kecewa, Persipura masih belum mampu kalahkan Kendal Tornado.

Pendengar setiap program 1 RRI Serui, satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com menuturkan bikin kecewa, Persipura masih belum mampu kalahkan Kendal Tornado FC. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me high. Yang dilansir dari ceposonline.com, pendengar, Persipura belum mampu meraih kemenangan pada pekan kedua penggadaian Championship 2026-2027 Liga 2 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat 18 September 2026. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol dengan skor kacamata. Sejak pertandingan dimulai, Persipura dan Kendal Tornado FC sama-sama berusaha membuka keunggulan. Namun, hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh kedua tim. Skor kacamata membuat Persipura kembali mendapatkan tambahan satu angka. Namun, dengan adanya pengurangan satu poin, koleksi mereka di klasemen sementara grup B masih tercatat 0 poin. Dengan hasil ini juga menjadi catatan tersendiri di mana hingga pertemuan keempat Persipura belum mampu mengalahkan Kendal Tornado FC, di mana pada 3 pertemuan di musim 2025-2026 Mutiara Hitam selalu kalah. Sedangkan di pertemuan keempat pada Jumat 18 September 2026 ditahan imbang dengan skor kacamata hingga peluit panjang berbunyi. Pendengar, Persipura kini telah menjalani 2 pertandingan dengan catatan 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Pada laga perdana, Ramai Rumakik dan kawan-kawan kalah 2-3 dari PS Barito Putra. Dengan hasil ini cukup disesalkan pelatih Persipura, Andri Ramawi. Sesuai pertandingan, ia mengaku cukup kecewa dengan hasil ini karena seharusnya tim bisa menang. Pendengar dan pencinta sepak bola tanah air, sementara itu Kendal Tornado FC juga menambah 1 poin dari pertandingan ini. Klub asal Kendal tersebut tetap berada di posisi keempat klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kejes, bersyukur dengan 1 poin. Saudara, menurut pelatih Kendal Tornado FC, banyak peluang yang didapat dari situasi serangan baik, namun tetap harus disyukuri. Ya, pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com. Menuturkan, bikin kecewa, Persipura masih belum mampu kalahkan Kendal Tornado FC.

0: Ya, pendengar setiap program 1 RRI Suri, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saudara, beberapa hiburan musik masih terus kami hadirkan ya, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Masih bersama saya, Simon Kayai. Selamat pagi, salam sehat, selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Tentunya di edisi Sabtu 19 September 2026.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
2: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
2: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
2: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
2: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
2: Pendaftaran rehab selesai.
3: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
2: Tunggu apa lagi?
1: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
2: New Rehab 2.0.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih kak. Jangan ketinggalan zaman dong kak.
2: Ya ampun dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan.

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Saudara kami, sudahi saja rangkaian hiburan musik dan informasi yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta bersama rekan Rudy Sein. Pukul 9:00 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zeh. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan